0: Pek sahabat Pin FM, lagu spesial dari Mega Panca sudah terputarkan nih. Sepertinya sih harusnya sudah stay tune dan duduk di kantor depan komputer ya Mbak Iga Panca ya. Lagu Meksiko dari Dimitri dengan Dimitri Vegas nih sudah terputarkan ya. Tadi salamnya buat semua sahabat Pin FM dimanapun Anda berada nih, tetap disalamin yang lagi mantengin Anggun Zenita siaran katanya. Happy weekend, terima kasih banyak. Dan buat sahabat Pin FM yang lainnya, ditunggu ya lagu-lagunya udah masuk ke playlist dan sebagian sudah terputarkan nih. Tadi juga ada yang request lagunya Bon Jovi, udah masuk ke playlist ya. Buat Mbok Tin lagunya juga sudah terputarkan tadi. Terus ada We Pray dari Coldplay, ini requestan dari Bu Desak. Lagunya sudah masuk ke playlist, ditunggu, sudah mengantri di sini pagi ini ya. Ada Gus Bawo juga tadi lagunya, itu Rizwan, ini lagu ada di new playlist kita juga bersama dengan Mahalini yang seketika sudah masuk ke playlist, mohon ditunggu. Terus ada, oh ini nih yang belum terbaca, ada Putu Oki, selamat pagi hari ini dengan requestannya itu Shape of My Heart dari Westlife. Lagunya itu tadi kayaknya ada sempat keputar tapi bukan dari Westlife tuh tadi, Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Nah, lagu yang itu kah atau emang mau lagunya Westlife? Ditunggu ya. Kabar baik ya Asad Ungkare ya, terima kasih buat Putu Oki yang selalu menanyakan kabarnya Anggun Zenita loh ya. Salamnya dari Dewan Klungkung, mumpung hari ini lagi libur. Wow, happy weekend, selamat menikmati hari liburnya ya buat Oki nih. Terus ada Ge Intan Adnyana minta lagunya Ariel yang dulu kita masih remaja. Dilan banget ini lagunya nih. Kalau gak salah judulnya itu ya, buat salamnya itu buat Indra, Indira, dan buat suami saat lalu katanya. Dan tentunya buat kru Penguin serta sahabat Penguin FM katanya happy weekend. Dan buat Anggun Zenita semangat siarannya. Oke deh, thank you buat Ge Intan, ditunggu ya lagunya ya. Terus ada yang menyapa pagi ini, apakah sedang menunggu tamu atau bagaimana nih Pak Kum? Ya, minta lagunya yang unggulan pertama Gun di single kategorinya. Oke, jenis Jen ya. Minta lagunya, oh WTA Maroko Open ya, tapi kalah di round 2 Aldila sebagai runner up. Iya tadi ya. Thank you buat Pak Kum, semangat menjalani weekend hari ini tentunya. Terus ada Kade Disidemen hari ini tuh minta lagunya Mangu. Waduh, galau deh pagi-pagi. Ditunggu ya buat Bu Kade ya. Terus oh, Mbak Iga Panca baru berangkat katanya. Kan ngantornya jam 9. Oh, jam 9 saya kira jam 8. Tadi makannya jam 7 saya udah bilang kayak, Mbak Iga kayaknya ini udah OTW nih. Oh, ternyata enggak ya. Jam 9 berangkatnya. Berarti bangun tadi jam 7 prepare. Ah, masih bisa santai lah. Ini baru jam 8 ya, Mbak Iga ya. Jangan lupa sarapannya dibawa loh, Mbak Iga. Terus kita ke Telegram dulu yuk sahabat Pin FM, sebelum di fanpage Facebook nanti aja deh, kita ke Telegram dulu sebentar. Ada siapakah? Biasanya sih ada Rian Putra nih di Telegram menyapa saya. Hari ini masih loading. Oh, ada Rian Putra beneran. Ada Rian Putra di Uluwatu dengan requestannya itu Charlie Puth Hikaru Utada yang Home. Oke, salamnya buat Anggun Zenita aja, terima kasih. Terus tadi juga nih ada bestie saya ya, dua bestie saya yang lagi jogging di Sanur. Saya gak ikut nih karena siaran, ih parah deh emang nih. Ada Bintang sama Bajanti yang lagi jogging di Sanur katanya ya. Semangat untuk Zenita yang lagi siarannya, thank you ya. Lagunya gak ada nih, biasanya lagu tensi gitu boleh nanti, atau mau lagu galau boleh ya, nanti saya putarin. Terima kasih ya, semangat joggingnya. Harusnya sudah selesai karena sudah jam 8, matahari sudah mulai naik ini ya. Dan buat Anda sahabat Pin FM yang lainnya yang masih baru memulai aktivitas, semangat untuk menjalani aktivitas di weekend ini ditemani dengan lagu favoritnya, boleh banget tuh ya. Lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113393494 atau boleh di Instagram di fanpage Facebook tuh boleh banget di @pinginfmbali, di X-nya tuh di @radiopinginfm. TikTok kita juga jangan lupa untuk di follow di @pinginfmbali, i-nya 2 di belakang. Siapa tahu Anda mau cari rekomendasi buat jalan-jalan kulineran di weekend ini gitu kan, meluncur aja ke TikTok kita di @pinginfmbali, i-nya 2 di belakang. Single.
1: Penguin FM. Oh, yeah.

Irfan Fadilah, RN Boys dan juga Mahalini Raharja resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu ini menghadirkan kisah tentang perasaan jatuh cinta yang datang tanpa aba-aba, tumbuh begitu cepat dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Lagu Seketika ternyata lahir dari momen sederhana ketika Rizwan, Fadilah dan juga RN Boys sering berkumpul bersama. Dari sesi bermain dan membuat lagu secara spontan, terciptalah karya yang akhirnya berkembang menjadi single resmi.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FastCom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi. Atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3. Ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/join-untrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Entertainment News. Entertainment News. Entertainment News. Entertainment News.
1: Pengguna FM Mercury Music Station, Small Step, Big Impact, Sabar BN FM Entertainment News. Di minggu ini kita awali dengan kabar yang ini mungkin sudah berulang kali dikabarkan progresnya gitu ya, mulai dari booming awalnya sampai ke nominasi kemarin, ada tingkat internasionalnya gitu kan, dan jumlah penonton yang luar biasa itu, dan excitednya orang-orang mendengarkan rilis lagunya gitu, bahkan ada. Nah, ini ada kabar dari K-pop Demon Hunters yang dimana itu resmi mengkonfirmasi rencana besar untuk menggelar tour konser global. Sekarang upgrade lagi nih beritanya tentang tour konser global mereka gitu ya. Pengumuman rencana ini dirilis beberapa pekan menjelang anniversary pertama film tersebut sejak tayang perdana pada Juni 2025 lalu ya. Entertainment Weekly pada 13 Mei lalu memberitakan konser dan World Tour K-pop Demon Hunters itu bakal dimulai tahun 2027 di 150 kota berbagai belahan dunia. Kemudian Sobat Pemina FM, ini masih seputar K-pop ya, tapi yang satu ini K-popnya juga tidak kalah mendunia. Ada Jennie Blackpink yang dimana menurut dokumen yang diajukan ke Financial Supervisory Service Korea Selatan pada 9 Mei 2026, Jennie ini menerima pembayaran penyelesaian atau settlement lebih dari 23,8 miliar won setara dengan 260 miliar. Ini pendapatan Jennie usai tinggalkan YG Entertainment ya, sahabat Mina FM. Jadi laporan tersebut menyebutkan bahwa agensi milik Jennie, yakni OA Entertainment, itu membayarkan 14,3 miliar won atau setara dengan 171 miliar pada 2024 dan 9,5 miliar won sekitar 114 miliar pada 2025. Kemudian masih di berita K-pop ya, ada Baby Monster di sini. Jadi Baby Monster ini datang dengan kabar membanggakan. Mereka baru saja memecahkan rekor K-pop tahun 2026 yang dimana rekor ini berhasil diraih oleh Ahyeon CS lewat lagu terbaru mereka yakni Charm. Pada 18 Mei lalu, MV Charm ini resmi menjejak ke angka 100 juta view di YouTube loh, sahabat BN FM. Jadi butuh waktu sekitar nyaris 14 hari ya buat Baby Monster mencapai rekor ini sejak perilisan videonya 4 Mei lalu. Untuk itu ya, karena Charm belum ada di playlist kita, mari kita dengarkan lagu Baby Monster dengan Hot Sauce.

1967, this is Ariel Noah yang kembali memanjakan para penggemarnya dengan merilis lagu berjudul Anjika. Lagu ini seolah menjadi pelengkap dari rangkaian soundtrack film yang diangkat dari novel P.D. Baik tersebut. Setelah sebelumnya merilis Dulu Kita Masih Remaja dan duetnya bersama Raisa di lagu Senang Dengar Suaramu Lagi. Yang menarik, di balik proses kreatif pembuatan lagu Anjika ini, Ariel menggandeng Ghea Indrawari untuk menulis liriknya. Kehadiran Ghea memberikan sentuhan yang berbeda dan lebih segar jika dibandingkan dengan lagu tema Dilan sebelumnya.

0: Gingpus.
1: Ayo dong, ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mau bayar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Ras, kamu dijemput hari ini?
2: Iya, Tih. Lagi nggak bawa motor nih.
1: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
2: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
1: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
2: Hah? Kampus apaan tuh?
1: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
2: Emangnya kenapa, Tih?
1: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
2: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
1: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
2: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
1: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
2: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
1: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum,
3: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Tunggu November Sweet Music Station, Small Step, Big Impact, Sabar Pengen FM. Pagi hari ternyata punya pengaruh yang besar ya terhadap kondisi emosi dan juga kemampuan belajar anak sepanjang hari. Jadi bukan soal membuat anak itu jadi kurang pintar secara permanen ya ini ya, tetapi kebiasaan kecil di pagi hari itu bisa mempengaruhi fokus, perhatian, memori hingga mood anak saat belajar dan juga beraktivitas. Nah, jadi ada beberapa penelitian nih bahkan menemukan bahwa suasana rumah yang penuh konflik, stres, atau mungkin terburu-buru itu dapat membuat performa kognitif anak menurun sementara seharian itu gitu. Sebaliknya, pagi yang tenang dan juga suportif itu membantu anak lebih siap menghadapi aktivitas. Nah, makanya sahabat Pengen FM, ini pagi-pagi biasanya kan ada aja emosi yang mungkin muncul gitu pagi-pagi. Siapa tahu ibu lagi ribet banget nih, Anda sebagai ibu di rumah mesti masak, prepare ini, prepare itu, belum lagi preparing untuk diri sendiri kerja gitu kan. Terus anak rewel mau berangkat sekolah ya, otomatis emosi gitu kan kadang-kadang kan. Mengerti kok saya, soalnya saya ya mengalaminya pagi-pagi gitu sebagai yang dibara. Jadi ini makanya sahabat Pengen FM, kita akan membahas kebiasaan pagi orang tua yang bisa bikin anak sulit fokus di sekolah. Ini sudah Anggun cerita kutip dari popmama.com dan akan kita bahas sekarang.
1: Family time. Family time.
0: Ada beberapa kebiasaan pagi ya yang orang tua lakukan biasanya yang ternyata itu diam-diam bisa mempengaruhi fokus dan performa belajar anak selama seharian setelah pagi itu gitu. Yang pertama, ini membentak anak karena bergerak terlalu lambat. Ini kebayang dong ya, posisinya kita lagi riuh banget, ini itu ketinggalan, belum lagi nyiapin ini bekal, terus ya udah telat itu karena terlambat bangun, apalagi si anak tadinya males gitu kan, otomatis kita bakalan terburu-buru dan secara gak sengaja gitu mungkin jadinya kebentak nih si anak. Nah, pagi hari itu emang jadi kebiasaan yang sering banget kan seperti itu kan. Ada aja pasti momen seperti itu. Dan kebiasaan membentak ini ternyata bisa membuat anak lebih stres sejak pagi hari, sahabat Pengen FM. Jadi saat anak merasa tertekan, tubuhnya akan memproduksi hormon stres yang dapat mengganggu fokus, daya ingat, dan juga kemampuan mengatur emosi. Nah, akibatnya nanti gitu ya, anak ini jadi lebih mudah tantrum, sulit konsentrasi, dan tidak semangat belajar di sekolah. Daripada langsung marah gitu ya, coba deh para ibu atau ayah di luar sana nih bisa mencoba memberi arahan dengan nada yang lebih tenang gitu. Atau mungkin membuat rutinitas pagi yang lebih terstruktur lagi. Kalau misalnya udah tahu gak bisa nih ngatur emosi nanti pagi-pagi, kalau misalnya udah buru-buru, ya sudah paginya lebih terstruktur agar anak tidak terburu-buru ya. Terus yang kedua, membiarkan anak berangkat tanpa sarapan. Nah, sarapan itu bukan sekedar mengisi perut ya, para ibu dan ayah nih. Dilansir

0: Dari jurnal Advance in Nutrition itu menunjukkan bahwa sarapan itu membantu meningkatkan perhatian, memori, dan fungsi kognitif anak sepanjang hari. Jadi anak yang melewatkan sarapan biasanya lebih cepat lemas, terus sulit fokus, dan gampang mengantuk saat belajar. Terutama pada anak usia sekolah ya, yang membutuhkan energi untuk berpikir dan juga bergerak aktif itu. Jadi tidak perlu menu yang rumit kok ya. Yang penting ada kombinasi karbohidrat, protein, dan juga cairan yang cukup sebelum anak memulai aktivitasnya. Yang terakhir, sahabat Pin FM, kebiasaan lainnya itu adalah orang tua yang bertengkar di depan anak sebelum sekolah. Nah, jadi anak ternyata sangat sensitif ya terhadap suasana rumah. Bahkan ketika mereka terlihat diam saja, pertengkaran orang tua di pagi hari itu bisa membuat anak merasa cemas dan tidak nyaman. Ini dilansir dari Interdisciplinary Journal of Applied Family Science. Kondisi emosional seperti ini tuh dapat mengganggu perhatian dan kemampuan anak menyerap informasi selama belajar. Nah, beberapa anak itu bahkan membawa rasa cemas itu seharian tanpa bisa mengungkapkannya. Karena itu mungkin sebaiknya ya, sebisa mungkin hindari konflik besar di depan anak, terutama sebelum mereka memulai harinya.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Music Station Small Step Big Impact Sahabat Pin FM, masih bersama Anggun Zanita menyapa Anda di Mutiara Pagi Weekend hari ini. Sudah makin siang ya, sudah jam 9 pagi, harusnya yang berangkat kantor sudah nyampe kantor nih dan sudah mulai berada di depan komputernya atau sudah mulai ngambil kerjaannya gitu. Dan buat Anda yang masih di rumah aja atau baru balik dari olahraga di weekend ini, duduk dulu, minum air putih ya, jangan lupa. Nah, nanti baru request kalau udah fokus nih kembali, baru ambil HP-nya, request deh langsung ke Anggun Zenitanya. Lewat WhatsApp atau di Telegram tuh bisa banget di 08113393494 atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook-nya itu boleh banget di @pinganfmbali, di TikTok-nya boleh juga di @pinganfmbali, i-nya 2 dikepoin juga ya. Weekend ini biar gak bingung gitu kan, mau jalan-jalan kemana atau mau kulinerannya kemana, bisa banget tuh meluncur aja ke TikTok kita di @pingun FM Bali, i-nya 2 di belakang. Kita mau sapa dulu yuk sahabat Pingun FM. Tadi udah sebagian lagu ya, kayaknya sebagian besar udah ke play deh hari ini. Tadi ada lagu dari Bu Intan, Bu Indra. Ini sebenarnya Bu Intan atau Bu Indra sih? Lagunya Dulu Kita Masih Remaja dari Ariel Noah, bentar lagi ya. Tadi saya malah ke play yang Ancika atau tadi, tapi Ariel bisa kok di jam 9 ini. Soalnya tadi yang Ancika kita play di jam 8, bentar lagi ya buat Bu Indra ditunggu lagunya. Terus oh ada yang ini nih, laguku belum Gun, lagu mana tuh? Oh yang Mangu, iya udah masuk di playlist kita kok ya. Ditunggu ya buat Bu Kade di Sidemen, terima kasih banyak. Terus ada Agus Adi Tabanan, Midnight Serenade Laut. Kalau nggak ada lagunya The Overtones yang Dunia Bersamamu, salamnya buat semua sahabat Pingin FM. Oke, ada Fapang hari ini, stay tune, happy weekend. Request lagunya Emma Bunsen yang mana tuh? What you so long. Oke, salamnya buat Aldo, Sanjaya, Rian, buat Romi, Eka, Dewi, dan juga all crew ya, thank you. Terus tadi Rian Putra lagunya Home dari Hikaru Utada bersama Charlie Puth sudah terputarkan. Ada siapa lagi ya yang belum Anggun Zenita sapa ya? Sudah semua nih di WhatsApp, di Telegram. Lagunya belum, yang mana? Hey Vino, Vino Kak Bram, aku udah ngirim email loh. Mesti banget ya dimention di sini ya. Nanti deh saya WA lagi. Lagu yang mana? Pasti mau lagu ini ya, Olivia Rodrigo yang kok Olivia Rodrigo? Olivia ini, Olivia Dean yang udah ke-play tadi Olivia tuh. Lagu yang mana Kak Bram? Apa Blackpink? Ayo dong, kok jadi saya yang nebak nih, diberitahu ya. Boleh dong sahabat Pingin FM yang lain juga request lagu favorit Anda. Salam-salam sapa-sapanya buat menemani weekend ini lewat WhatsApp atau di Telegram tuh boleh banget. Di 08113393494 atau boleh di Instagram, di fanpage Facebook di @pinginfmbali ya, dan juga di X-nya itu di @radiopinginfm. Dan hari ini buat Anda yang masih bingung mau jalan-jalan kemana gitu, biar enggak nanti ditanya sama pacarnya kita jalan-jalan kemana weekend ini, biar enggak jawabnya dijawab terserah terus Anda bingung banget. Daripada bingung-bingung gitu kan, ya sampai kapan mau berangkatnya, mending cari rekomendasi kulineran, jalan-jalan, itu di TikTok kita aja yuk, meluncur sahabat Pingin FM di @pinginfmbali, i-nya 2 di belakang. Dan buat Anda yang mau streaming online, kita itu bisa banget langsung kunjungi di website kita di live.radiopinginfm.com.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Morgan Push.
1: Dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata, ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital, ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_bali. IPB International. Quality is our prime concern.

Vision Small Step Big Impact. Sahabat Pena Fam, melihat si kecil atau anak Anda ini mudah menyerah saat menghadapi kesulitan, itu tentu aja membuat kita sebagai orang tua khawatir ya. Apalagi di era modern ini, menumbuhkan daya juang pada anak itu adalah bekal karakter yang sangat mahal gitu, agar mereka tidak mudah putus asa saat menghadapi tantangan di sekolah nanti gitu, maupun ya di lingkungan sosial lainnya. Melalui kegiatan yang menantang namun menyenangkan, jadi ternyata si kecil itu akan belajar memahami bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah proses belajar yang harus dilewati dengan kerja keras. Nah, makanya sahabat PNFM, hari ini Anggun Zanita sudah mengutip dari popmama.com ya, ada aktivitas seru yang efektif nih untuk melatih daya juang dan juga mental pantang menyerah pada anak Anda. Family time. Family time. Mumpung weekend gitu kan, dan tidak ada planning untuk jalan-jalan kemana, diam di rumah aja, tapi apa ya biar bermanfaat, mending main aja sama anak ya. Apalagi ternyata bermain ini atau aktivitas ini tuh bisa membuat si anak itu, melatih si anak itu untuk ya memiliki daya juang gitu, yang gak cepat menyerah nanti, one day nanti gitu. Apa saja aktivitas yang bisa Anda lakukan? Ini Anda bisa menyusun puzzle dengan jumlah kepingan yang banyak, sahabat Pingin FM. Jadi bermain puzzle mungkin terdengar seperti aktivitas yang santai dilakukan ketika gabut gitu ya. Namun ternyata ya, jika Anda sebagai orang tua nih menaikkan tingkat kesulitannya, permainan ini tuh bisa menjadi sarana terbaik untuk menguji ketahanan mental si kecil. Jadi para ibu atau ayah di luar sana itu bisa memberikan puzzle dengan jumlah kepingan yang cukup banyak, misalnya 100 hingga 200 keping yang memiliki kemiripan warna latar ya, yang lumayan ya tingkat kesulitannya, levelnya tinggi lah gitu. Saat menyusunnya, si kecil itu dipastikan akan mengalami momen frustasi karena berkali-kali salah memasang kepingan gambarnya. Nah, disinilah gitu daya juang si kecil itu diasah ya, dimana mereka dituntut untuk tetap fokus, sabar, dan mencoba berbagai kombinasi strategi hingga gambar utuh berhasil terbentuk sempurna. Melalui aktivitas ini, si kecil itu belajar bahwa hasil yang indah membutuhkan proses pengerjaan yang panjang dan ketelitian tingkat tinggi tanpa boleh terburu-buru. Terus, sahabat Pingin FM, yang kedua aktivitas yang bisa Anda lakukan adalah mengikuti kelas olahraga bela diri secara rutin. Jadi memasukkan si kecil ke dalam klub olahraga bela diri seperti taekwondo, karate, atau mungkin pencak silat ya, itu merupakan langkah fisik yang ampuh untuk membentuk karakter petarung yang positif. Dalam latihan bela diri, anak-anak itu tidak langsung diajarkan teknik tingkat tinggi, melainkan harus melewati proses disiplin fisik yang berulang-ulang ya, mulai dari latihan kuda-kuda itu yang lumayan melelahkan lah, hingga teknik pukulan dasar. Nah, dengan proses fisik ini itu mengajarkan secara nyata bahwa si kecil, rasa lelah itu dan kegagalan tentunya adalah bagian dari proses pertumbuhan. Serta di sini bisa menanamkan rasa percaya diri bahwa mereka mampu melewati ujian kenaikan tingkat jika mereka berhasil berlatih dengan sungguh-sungguh. Terus yang terakhir, sahabat Pingin FM, aktivitas lainnya itu adalah belajar memainkan satu jenis alat musik baru. Ini menguasai semua alat musik seperti piano, biola, atau mungkin gitar, itu adalah sebuah proses panjang ya, yang membutuhkan komitmen tingkat tinggi dari seorang anak. Jadi di awal masa latihan, mungkin si kecil biasanya akan merasa bosan karena harus belajar teori dulu gitu ya, teori nada dasar, dan mengalami rasa nggak nyaman di jari-jari, terutama kalau misalnya belajar main gitar. Mungkin disinilah ya, si kecil tuh mudah mulai merasa kayak bosan, terus pengen nyerah. Nah, daya juang si kecil ini diuji gitu. Jadi ketika mereka harus mengulang-ulang satu bait lagu yang sama selama berminggu-minggu sampai petikan nadanya itu terdengar harmonis tanpa kesalahan, disinilah si kecil itu berhasil mengatasi rasa bosan dan kesulitan teknis
hingga bisa memainkan satu lagu utuh di depan keluarga, mereka akan merasakan kepuasan batin yang mendalam dan memahami bahwa bakat yang hebat hanya bisa diciptakan melalui latihan yang keras dan tentunya konsistensi.

0: Maze, small steps, big impact.
1: Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

Dengan November Sun Music Station, Small Step, Big Impact, Sabar Pina FM, lagu dari One Republic dengan Need Your Love sudah terputarkan menjadi lagu penutup hari ini. Kebetulan banget ya, tadi ada Murai Sinta tuh ya, request di detik-detik terakhir. Itu request lagunya I Need Your Love dari One Republic, Republic ini sudah terputarkan. Semoga berhasil menemani weekend ini ya Murai ya, thank you banget, happy weekend juga. Tadi salamnya dari Mora itu happy weekend for semua pendengar Pingin FM nih. Dan buat semua sahabat Pingin FM yang sudah bergabung dari pagi jam 6 tadi sampai jam 10 ini, terima kasih banyak loh ya sudah meramaikan Sabtu ini bersama Anggun Cerita. Anggun Cerita hari ini mau pamit dulu, kita ketemu lagi weekend minggu depan. Karena besok saya gak ada nih nyapa Anda ya. Jadi jangan rindu saya ya, berat soalnya, gimana dong itu. Saya pamit dulu, ingat juga kesehatan, stay fit, stay happy.

0: pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

Penguin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Semangat yuk hari Sabtunya. Walaupun ya mau deket-deket, bukan deket-deket ya, tanggal tua banget nih. Nunggu gajian masih 3 atau 4 hari lagi ya. Jadi bersabar aja. Makanya mumpung weekend juga, jangan dibuat sedih, tapi harus happy. Bagaimanapun caranya pasti ada aja kan. Misalnya jalan-jalan nih Sabtunya FM saat weekend. Anda tuh lebih suka jalan-jalan kemana sih? Apakah mall atau kafe-kafe estetik? Ini saatnya aku nge-mall atau ngafe ya, cari tempat-tempat yang bisa dipakai foto atau ngopi-ngopi cantik. Atau Anda tuh tipenya alam banget, mumpung libur ini saatnya aku mantai, atau langsung ke gunung, pegunungan, cari udara yang sejuk, pemandangan yang alami. Atau Anda tuh orangnya sosial banget ya, jadi kalau weekendnya tuh sukanya main ke rumah teman ya, ataupun main ke rumah sanak saudara, keluarga, orang tua, atau memilih di rumah aja lebih enak mumpung libur gitu kan, bersih-bersih kek, tidur kek, masak atau ngelakuin hobi lainnya, pokoknya di rumah aja. Nah, Anda tim yang mana nih? Saat weekend Anda itu suka jalan-jalan kemana Sabtunya FM? Sekalian request lagu favoritnya yuk di 08113939494, Instagram, fanpage, Facebook di Penguin FM Bali, X-nya di @radio Penguin FM. Jangan lupa format nama, usia, lagu, salam, dan juga mini vote-nya. Battery charge dan tungguin sampai jam 1 siang.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Sahabat Wingin FM, buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Mei 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, Anda bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavidalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

0: Dari RCD featuring Adam Levine, sahabat Tungin FM dengan Locked Away. Ini spesial saya play untuk Mbak Daddy Cinnamon. Mbak Daddy Jegek, udah sarapan apa belum? Ayo, atau lagi ngapain nih sekarang? Pasti sibuk dia, nenun. Berarti lagunya sudah di play ya. Ya, salamnya. Oh, dia cuma mau ngabarin matahari cerah dan cetar banget. Wih, luar biasa. Ya udah deh, spesial juga buat Mbak Iga Pancaneki. Lagunya adalah Green Green Grass dari George Ezra. Pagi get bed, sarapan yuk. Sehat sekali sarapannya, rebus-rebusan. Terus ada semangka, ada pepaya. Ih, semangkanya bikin ngiler deh. Kalau aku mini foodnya ya, weekend tuh lebih suka menghabiskan waktu di kafe-kafe estetik, tapi yang model hidden gem gitu, yang gak berisik dan pastinya hijau dan sejuk. Tuh, kalau Anda butuh cari tempat-tempat hidden gem, kafe-kafe estetik yang sepi, tidak berisik dan di pelosok, silakan hubungi Ibu Iga Pancaneki, dia jagonya ya. Ada Gustu juga, selamat pagi, lagunya Die Die, soundtracknya Piala Dunia dari Shakira dan Burna Boy. Katanya Rahajeng Raina Suci, tumbuh-tumbuhan, tumpuk wariga, tumpuk bubuh, tumpuk uduh ya. Good morning, hati-hati di jalan nanti kalau selesai siarannya, dan semangat ya CBT Richardson. Terima kasih Gustu. Yang lain silakan join juga ya, sekalian kasih tahu mini foodnya ikutan. Kalau lagi weekend kayak gini, Anda tuh lebih suka jalan-jalan kemana sih? Apakah ke mall, kafe-kafe estetik, atau berkunjung ke rumah keluarga, ke rumah teman, atau anaknya alam banget, cari pantai, danau, pegunungan, bahkan gunung sekalipun, sawah-sawah, atau Anda di rumah aja deh. Yuk sekalian sambil request lagu favoritnya. Be that help. Be that help.
1: Be that help. Be that help. Salah ternyata. Gini ya, kalau penyiarnya masih training di quality time, harusnya blast on, fit and health yang naik.
2: Blast on.
1: Ya, itu dia. Kita ngomongin skincare sahabat Tungin FM di Blast On. Ada suka nyesek gak sih, atau Anda pernah punya pengalaman kayak gini gak? Sudah susah payah ngedapetin facial wash, moisturizer, ataupun serum incaran dari lama. Udah belinya mahal-mahal juga ya. Tapi ternyata produk-produk skincare tersebut nyatanya gak cocok di wajah Anda. Pengen lanjut pakai, tapi malah bikin jerawatan dan iritasi. Kalau mau dijual sayang, apalagi dibuang. Wah, kebanyakan duit Anda, sini buang ke saya aja. Walaupun ada option giveaway skincare ke teman, saudara, atau yang lainnya, sebenarnya nih sahabat Tungin FM, Anda masih bisa loh memanfaatkan skincare-skincare yang gak cocok di kulit wajah Anda tadi itu untuk diri sendiri. Caranya gimana Bet? Yaitu dengan alih fungsi kegunaannya dengan pakai di anggota tubuh lain. Jadi ternyata ada beberapa panduan singkat nih sahabat Tungin FM yang saya kutip dari beautynesia.id. Jadi misalnya Anda beli facial wash nih, tapi ternyata gak cocok di kulit wajah Anda, alihkan tuh kegunaannya untuk sabun cuci tangan, atau Anda bisa jadikan sabun mandi. Jadi ini bisa jadi salah satu solusi untuk kulit tangan kering loh sahabat Tungin FM. Pasalnya formula sabun cuci muka itu biasanya lebih lembut, dan beberapanya hadir tanpa SLS, tapi tetap efektif membersihkan kulit. Yang kedua nih, aku udah terlanjur beli moisturizer atau pelembab nih Bet, gak cocok. Nah, Anda bisa nih alih fungsikan sebagai body lotion di area leher, tangan, dan juga kaki. Jadi face moisturizer tuh biasanya yang didesain punya formula yang melembabkan, tapi gak lengket dan cepat nyerap. Jadi gak gampang bikin basah atau keringetan kalau Anda pakai sebagai body lotion atau pakai jadi hand cream. Asik kan? Nah, satu lagi nih, kalau udah beli sunscreen ternyata tidak cocok, tenang, Anda bisa alihkan kegunaannya untuk sunblock di area badan yang sering terkena sinar UV. Kayak misalnya di telapak tangan ya kan, atau Anda pakai di keseluruhan tangan juga gak apa-apa, atau pakai di kaki tuh kan. Ada option yang lebih berguna daripada dibuang, ataupun Anda sayang kalau dikasih orang karena duitnya lumayan, mending dialih fungsiin aja.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

0: A-Rain News. Penguin News.
1: Polda Metro Jaya buka suara soal pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang menolak wacana penegakan hukum dengan cara tembak di tempat terhadap para pelaku begal. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan dalam melakukan tindakan tegas terukur atau menembak pelaku begal, pihaknya tetap berpedoman pada sejumlah ketentuan yang berlaku. Iman menyebut tindakan tegas terukur itu juga dilakukan dengan pertimbangan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi saat dilakukan upaya penangkapan. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Betty Richardson untuk Penguin News di Quality Time.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete pak, abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak. Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
6: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
7: Matur suksema.
6: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

dari Lady Gaga, single yang dirilis tahun 2025 lalu. Ya, semoga sudah bikin Anda lebih semangat lagi di hari Sabtu ini, baik yang harus tetap bekerja ataupun yang sedang leye-leye di rumah. Mumpung Sabtu nih, kalau biasanya weekend gini Anda tuh suka jalan-jalannya kemana, Sahabat Twin FM? Apakah Anda inilah saatnya aku berkunjung ke rumah orang tua, sanak keluarga, ataupun teman-teman? Atau Anda tipenya orang yang suka ke alam ya, ngelihat gunung, lihat pemandangan pantai, sawah? Atau Anda sukanya nge-mall, cari-cari kafe-kafe estetik, atau malah di rumah aja nih Betty? Yuk sekalian kasih tahu lagu yang pengen didengerin siang hari ini, saya temenin sampai jam 1 siang. WhatsApp Telegram di 08113933494, Instagram fanpage Facebooknya di @penguinfmbali, X-nya di @radiopenguinfm. Jangan lupa TikTok kita di @penguinfmbali. Yang pengen dengerin streaming juga silakan banget, karena rencananya sih Sabtu depan nih kita bakal naikin pemancar lagi dan bisa didengarkan astungkare ya, pakai radio biasa lagi, pesawat radio. Semoga semuanya lancar ya, semoga Sabtu depan deh rencananya seperti itu, oke? Selamat siang dulu untuk Mbok Romi di Jimbaran. Lagunya J-Lo, On The Floor, tadi sudah melantai J-Lo-nya ya. Katanya kalau Mbok Romi itu lebih suka ke pantai, cari angin sepoi-sepoi, secara tempatnya di Jimbaran. Kalau nyari pegunungan agak jauh Mbok Romi ya. Kalau nggak sempat ke pantai ya di rumah aja lah, tiduran sambil dengerin radio. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM aja. Betty, semangat siaran, sehat-sehat, bahagia selalu. Sabtunya agak mendung dikit nih Betty, terima kasih. Oh iya, mendung ya di Gatsu Barat, sepertinya masih cerah nih, saya intip dari sini ya. Ada Bli Adi juga, Bli Adi Hendrawan yang weekendnya tidak pernah libur. Bahkan ngantre di rumahnya tuh. Lagunya adalah Hitamku Andra, sudah disiapin, ditunggu. Kalau Bli Adi katanya emang di rumah aja, gak bisa kemana-mana. Pelanggan full kalau weekend. Iya, kebalik ya Bli Adi ya. Bli Adi, barbershopnya liburnya hari apa Bli? Biasanya kalau Sabtu Minggu kan gak mungkin, karena tuh lagi rame-ramenya. Biasanya tuh dipilih biasanya hari Selasa ya gak sih Bli? Atau hari Senin ya gak sih? Ya udah katanya untung ada Penguin, kalau enggak mana betah seharian kerja. Ih, kalau dapat cuannya mah betah ya kan? Ada juga ini dari Rian Putra yang tadi request lagunya Ray, Where's My Husband, sudah di play tadi ya, semoga udah ketemu lo. Ada Galuh dan juga siapa ini temannya, ada Celine, terima kasih juga ya sudah bergabung. Yang lain saya masih tungguin, silakan kirim WhatsApp Telegramnya di 08113933494, Instagram fanpage Facebooknya di @penguinfmbali, X-nya di @radiopenguinfm. Sekalian ikutan mini vote-nya. Kalau lagi weekend gini Anda sukanya jalan-jalan kemana, Sahabat Penguin FM?

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak nggak suka belanja ke rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya tijus, bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Maze Small Steps Big Impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu. Nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok. Radio Penguin. This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

yang jadi juara kita di Penguin Hot Music Chart 6 minggu tidak berturut-turut. Bagaimana dengan Sabtu ini? Nanti tungguin jam 4 sore ya di Penguin Hot Music Chart barengan sama Wibi dan juga Ade. Kalau mereka nomor 1 lagi nih, Charlie Puth sama Hikaru Utada, artinya jadi 7 minggu. Tapi kalau tidak, kira-kira siapa penggantinya? Apakah Silon 7 sederhana seperti yang sudah direquest sama Mbak Desmar siang hari ini? Ya ditungguin aja ya. Katanya dengerin Penguin sambil masak soto nih Betty, semangat siarannya, terima kasih. Aroma sotomu sampai sini Mbak Desmar. Ada Bundo Titin yang tadi sudah request lagunya Home Charlie Puth ya. Enak sekali dia makan bubur sum-sum di atas. Kalau Mbok Titin katanya ya ampun tentang weekendnya, Mbok Titin tuh stay at home aja. Karena kalau melalui mau kemana? Gumi ke bos, terus ada bayi, Pak Su. Apa itu Pak Su? Yang ada dia kerja, kalau gak kerja dia bakal tiduran di rumah. Geret Mbok Tin sekali-sekali kalau dia libur ya. Ajak melali anak istrinya. Now I know. Tahukah Anda, sahabat Tungin FM, sebelum dimasak, beras kan biasanya dicuci ya terlebih dahulu. Dimana banyak orang ngerasa semakin sering dicuci, maka beras akan semakin bersih dan sehat. Pertanyaannya, berapa kali sih beras harus dicuci sebelum dimasak? Jadi pada dasarnya nih, tidak ada angka baku yang menyebut beras harus dicuci sekian kali. Bahkan penelitian dari Food Science mengutip dari National Center for Biotechnology Information, mencuci beras terlalu sering juga tidak selalu baik. Jadi tujuan sederhana mencuci beras yaitu membersihkan debu, kotoran ringan, serta sisa pati di permukaan supaya nasinya nggak terlalu lengket. Tapi sebenarnya pembilasan itu cukup dilakukan 1-2 kali saja.

0: Sahabat Queen FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FastCom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa! Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3, ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/jointrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Fresh single on Penguin FM.

musik legendaris asal Yogyakarta, Silaun Seven, resmi berusia 30 tahun pada tahun ini. Merayakan perjalanan panjang 3 dekade di industri musik tanah air, band yang beranggotakan Duta Mojo, Eros Chandra, dan juga Adam Subarkah ini memberikan kejutan manis bagi para penggemarnya dengan merilis single terbaru berjudul Sederhana. Proses produksi lagu ini ternyata sudah rampung sejak tahun 2024, berbarengan dengan single Memori Baik yang sebelumnya telah dirilis. Keputusan untuk merilis karya dalam bentuk single satu demi satu merupakan strategi pilihan Silaun Seven untuk menyesuaikan dengan dinamika industri musik masa kini.

0: Big Impact masih bareng Betty Richardson di Quality Time sampai jam 1 siang. Sahabat Tungin FM yang masih pengen request lagu favoritnya, silahkan, saya tunggu loh di 0811 393 494, Instagram fanpage Facebook di @PenguinFMBali, X-nya di @RadioPenguinFM, follow juga TikTok kita @PenguinFMBaliI. Kalau mau streaming langsung aja untuk hasil lebih baik saat ini ya di live.radiopenguinfm.com. Doakan, karena Sabtu depan pemancar kita rencananya mau naik lagi, jadi nanti sudah bisa lagi mendengarkan di radio analog dengan lebih baik ya. Doakan ya, semoga lancar Sabtu depan.
1: Sport Update.
0: Sahabat Tungin FM, Pep Guardiola ini sudah memastikan diri hengkang dari Manchester City, di mana dia langsung memulai proses pindahan loh beberapa jam setelah pengumuman itu disiarkan. Guardiola akan pindah dari Manchester City, di mana laga Manchester City versus Aston Villa ini bakal jadi duel terakhir Guardiola bersama Manchester City. Jadi beberapa jam setelah pengumuman resmi dilakukan, Guardiola langsung mulai proses pindahan, di mana barang-barang milik Guardiola yang ada di apartemen, dikutip dari Daily Mail, ini mulai dipindahkan. Guardiola datang ke Manchester pada tahun 2016 dan sudah menghabiskan satu dekade bersama The Citizens, di mana di tangan Guardiola, Manchester City ini bisa memenangkan 20 gelar. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Betty Richardson untuk Sport Update di Quality Time.
2: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah,

0: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
2: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

May Small Steps Big Impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik. Radio Penguin.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.
2: Bekasnya banyak, tidurnya nyenyak.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langka dan terdekat.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Vivi Widianto dengan Kini. Ini sudah di request sama Anda ya, sahabat Tungin FM. Selamat siang dulu untuk Kak Ruth Putri yang cantik. Wah, terima kasih banyak loh. Saya kaget banget karena pasan lagi lapar, waktunya makan siang, ada yang ngirimin mie Hongkong sama nasi goreng maut loh. Thank you so much Kak Ruth Putri. Semoga rezekinya selalu dilancarkan ya. Amin. Lagunya ditunggu Nona. Baiklah, nanti di play yang paling baru spesial untuk Kak Ruth Putri. Terima kasih banyak loh sekali lagi. Senang banget hari ini ya. Selamat siang juga untuk Gustu. Gustu tadi ikutan mini vote, katanya kalau dia melalui ke pantai ataupun melalui ke Kawitan. Kawitan. Baiklah, terima kasih. Kawitannya dia maksudnya mall ya. Ada Kum-Kum juga, selamat siang. Happy weekend, terima kasih, happy weekend juga. Ada Dr. Coki, selamat siang dok. Kalau dia weekend katanya di rumah aja, faktor U banget. Nya berapa sih? Emang je, capek aja ya kan. Lagunya Toni Braxton, He Wasn't Man Enough. Oke, baik, ditunggu lagunya. Yang belum request juga silakan, saya masih tunggu ya. Di 0811-393-494 WhatsApp Telegram, fanpage Facebook, Instagram at Penguin FM Bali, X-nya di at Radio Penguin FM. Tadi itu siapa yang request lagunya? Oh, Gus Bawo. Ya ampun, Gus Bawo hampir keskip kan. Lagunya Kim Yovi Widianto. Thank you sudah di play. Rahajeng Raina Tumpe Unduh Majeng Umat Hindu Sedharma. Oke, terima kasih. Ada Bundo Titin yang request lagunya Home Charlie Puth, katanya oh sudah tadi dia ya tiduran di rumah. Oke, Mbak Desmar juga sudah di play. Oke, kalau begitu saya puterin dulu lah ini spesial untuk Kak Ruth Putri. Nona Rollerblade.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: power gain push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
5: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist.

0: Maudy Ayunda dengan Kau. Ini spesial Tugung Panji yang sudah request ya. Tapi spesial juga buat Anda yang pengen liburan seru bareng keluarga. Yuk mumpung weekend ke Toya Devasya aja. Karena tiket masuk untuk WNI cuma Rp85.000 loh. Kalau mau lebih seru tinggal pilih aja paket favorit Anda. Nah biar makin seru ajakin keluarga untuk menikmati Family Fun Package yang berlaku untuk 2 dewasa, 2 anak di bawah 12 tahun. Harganya Rp340.000. Wow, murah ya. Satu keluarga bisa berendam santai, ngedapetin free satu loyang pizza pula. Buat yang berjiwa petualang, nah Anda bisa nih datang lebih pagi ke Toya Devasya, terus ikutan deh Sunrise Jeep Tour, bisa menikmati Sunrise Private Jeep Adventure yang seru dan eksklusif. Ini sudah termasuk makanan lezat dan akses masuk ke Toya Devasya. Paket couple hanya Rp1.550.000 atau mau booking buat bertiga, ini harganya hanya Rp1.330.000. Atau Anda nih yang pengen memperkuat kekompakan tim kantor bisa ambil team building package. Cuma Rp325.000 per orang. Anda bakal mendapatkan 3 ice breaking games. Ada 5 games utama, makan siang dan juga akses penuh ke semua kolam dan juga water slide. Pengen nongkrong seru nih bet, cus ke Kawah Bake and Brew aja. Hanya dengan Rp55.000 per paket Anda bisa menikmati kopi dan croissant favorit Anda. Dan langsung deh dapetin voucher diskon 25% tiket masuk ke Toya Devasya. Banyak ya penawarannya. Makanya butuh informasi lebih lengkap lagi, silakan kontak aja WhatsApp-nya di 0818-0232-2888. Sekali lagi WhatsApp di 0818-0232-2888 atau follow Instagram-nya di @toyadevasya.
1: Mencoba mengingat lagi semua yang kulewati.

Selamat siang dulu untuk Erik yang sudah request lagu ini dari Meya dengan All About The Money. How are you, Cibet? Ya, baik-baik saja Erik, bahagia. Bahkan hari ini banyak yang kirim makanan, terima kasih banyak loh. Katanya udah pindah siaran weekend terus ya. Iya, ini jadwalku per Mei ini ya, di Sabtu weekend. Kalau masih bisa tadi lagunya udah, oke. Ya sudah, terima kasih banyak. Semoga semua sudah disapa ya. Tadi Gung Panji, Dr. Coki juga udah. Yang di fanpage Facebook juga udah banyak banget. Ada Oma Esther, ada Ketut Ari, Abah, ada Gusti Ayu Parwati, Pande, Gede Sudana, Yan Sukerti, Komang Ayu, Yan Sutama, Pak Tu Tirta, ada Oke, ada Dede, ada Hendra Saputra, ada Komang Suwerti, Ketut Kalpe, Nang Oman, Nyoman Landung, Bang Tejo, Agung, terus ada Sangtu Ketut juga. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Sudah ikutan mini vote juga tadi di Instagram story itu ada siapa aja nih? Ada Budayukanya, ada Mama apa? Bu Indra ya, Bu Indra apa Mama Indra, Bu Indra. Terus ada Desa Kerma, ada Ayu Herna, ada Ratna. Dan terima kasih banyak pokoknya. Habis ini sudah ada di Masa Tria yang menemani Anda melanjutkan quality time sampai dengan jam 4 sore. Betty Richardson pamit, sampai ketemu lagi hari Senin. Have a good weekend. Bye-bye.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

Sebuah lagu dari Theory of a Dead Man, sahabat Pingin FM, Two of Us, cie, yang lagi berdua aja sekarang. Anak-anak lagi ada acara di sekolah di Mas, jadi bisa berdua aja. Siap. Ini nih saatnya buat quality time, ya gak sih? Tapi saya boleh ikutan ya, quality time sebenarnya ini jam 4 sore aja, 3 jam saya temani waktu siang hari Anda hari Sabtu ini, kayaknya cerah-cerah setengah mendung. Kasih tahu saya mau denger lagu apa, sahabat Win FM, sampai jam 4, 3 jam waktu saya buat temani Anda, langsung aja WhatsApp sama Telegram di 08 11 393 494. Jadi itu nomor WhatsAppnya. Silakan kasih tahu saya nama Anda, umur, terus lagunya. WhatsApp sama Telegram sama nomornya. Kalau media sosial lainnya ada di @pingunfmbali, Instagram, fanpage sudah saya update, tinggal di komen aja. X-nya ada di @radiopingunfm. Kalau TikTok di @pingunfmbali, I-nya ada dua di belakang. Yang mau streaming boleh di live.radio.pingunfm.com. Kalau WhatsApp sama Telegram, sekali lagi deh saya ulang, saya foto tadi belum sempat buat dicatat, ya gak sih, 08 11 393 494. Kasih tahu nama sama lagunya, saya tunggu.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pengen kuliah di kampus yang bisa jadiin kamu entrepreneur kelas dunia? Gas! Daftar di Universitas Ciputra Jakarta aja. Di UC Jakarta, kuliah nggak cuma teori, tapi langsung bangun mindset dan experience bisnis dari semester 1. Sebagai bagian dari grup Ciputra, UC punya jejaring internasional yang luas. Kampus berbasis AI, bahkan UC Jakarta bekerja sama dengan Apple Developer Academy. Dengan akreditasi unggul, fasilitas modern, dan networking yang kuat, UC siap support kamu. Dengan basis real business experience, jadi kamu langsung terbiasa terjun ke dunia bisnis. Terbukti, 2 dari 3 alumni Universitas Ciputra lulus sudah punya bisnis. Jurusannya ada International Business Management, Culinary Management, Perpajakan, Fashion Design, Visual Communication Design, Informatika, dan masih banyak lagi. Pendaftaran 2027 sudah dibuka, dan untuk tahun 2026 ini juga masih ada kesempatan. Langsung cek website jakarta.ciputra.ac.id karena banyak penawaran beasiswa hingga 100%. Info lebih lengkap follow Instagram @uc_jakarta.
2: Start your future with Universitas Ciputra Jakarta.

0: India sahabat Pingin FM secukupnya. Ini yang sekarang lagi makan siang di tempat makan gitu. Ingat pesan secukupnya ya, jangan lapar mata tuh. Sama kayak saya ya, yang biasanya juga lapar mata kalau misalkan keluar sama istri saya pesan ini, pesan itu dan lain-lain. Akhirnya ujung-ujungnya dibungkus sahabat Pingin FM. Ya gak apa-apa sih, kan bisa buat makan nanti sore, ya gak sih? Tapi kalau ingatan itu gak boleh secukupnya, harus banyak banget yang kita ingat. Tapi kok semakin bertambahnya umur gitu, kok jadinya saya semakin susah banget buat mengingat. Bahasa Inggrisnya itu pikun. Ini ada beberapa makanan dan minuman nih sahabat Pingin FM yang bisa apa ya, mencegah kita jadi pikun.
1: V dan Health.
0: Ini saya kutip dari detik.health, sahabat Pingin FM. Yang pertama adalah tomat. Tomat ini buah-buahan ya. Jadi tomat itu merupakan sumber likopen. Itu adalah antioksidan yang sangat penting untuk menjaga kesehatan otak. Ini sebab bisa melawan peradangan dan juga stres di otak, sehingga bisa membantu mencegah itu yang namanya kepikunan. Berikutnya adalah ikan segar. Ikan segar, terutama ikan yang berlemak, ini mengandung asam lemak omega-3. Jadi asam lemak ini dianggap sebagai lemak sehat yang mempunyai sifat anti-inflamasi. Adapun beberapa ikan yang baik untuk otak diantaranya adalah salmon dan juga kerapu. Itu adalah jenis-jenis ikan yang jarang saya makan. Tapi ternyata itu bagus buat daya ingat sahabat Pingin FM. Makanan sudah, buah-buahan sudah, sekarang minuman deh. Ini kalau minuman, kopi dan teh sahabat Win FM. Jadi Dr. Aaron mengonsumsi teh, ini adalah sumber fitonutrien yang baik untuk memberi manfaat signifikan untuk metabolisme otak. Teh dan kopi ini juga kaya akan flavonoid yang bisa berkontribusi pada peningkatan daya ingat Anda. Itu dia beberapa makanan dan minuman yang bisa meningkatkan daya ingat Anda. Tapi ya, jangan, ada satu hal yang lebih baik Anda enggak ingat. Oke? Dilupakan sejauh-jauhnya, mantan.

May Small Steps Big Impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik. Radio Play.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Power King Push!
0: Jo, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya.
0: Oh. Bisa bikin apa aja.
5: Mau gak?
4: Wow.
6: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink.
6: Real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
6: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
7: Sit the mood feels good.
6: Choco drink.
7: My mood booster.
6: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.

0: Ini sebuah lagu dari Robin Thicke, sahabat Win FM ya, Lost Without You. Ini juga saya rasanya ada yang kosong gitu kalau nggak memutarkan lagu request dari Anda. Makanya kasih tahu dong sahabat Win FM ya, di Quality Time sampai nanti jam 4 sore saya masih tungguin WhatsApp atau Telegram. Itu di 0811-393-494, sekali lagi di 0811-393-494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Sudah saya update, tinggal di komen aja. Yang mau streaming itu bisa di live.radiopenguinfm.com. Ini ada Mbok Titin yang kayaknya lagi mau Banten ya. Udah selesai belum Mbok Titin? Saya mau puterin lagunya nih. Agus Adi juga selamat siang, mau request lagunya Midnight Serenade yang laut. Saya cari dulu, kalau nggak ada lagunya The Overtones. Oke, beres, saya cari dulu lagunya. Ya, yang lain saya masih tunggu ya. Langsung aja WhatsApp sama Telegram sahabat Win FM di 0811-393-494. Kasih tahu saya nama Anda, umur, lagunya apa, saya tunggu. Penguin News.
1: Penguin News. Penguin News.
0: Penguin FM, your sweet music station, small step, big impact. Sahabat Penguin FM, berkas perkara Richard Lee selaku tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen telah dinyatakan P21 atau lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Kejati Banten. Ini kata Kasubit Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya Kompol Andaru Rahutomo ini mengatakan kalau saat ini penyidik masih menunggu jadwal untuk melakukan pelimpahan tahap 2 ke kejaksaan. Setelah pelimpahan tahap 2 dilakukan, maka enggak lama lagi Richard akan menjalani proses persidangan di pengadilan. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dimas Satria untuk Penguin News di Quality Time.

0: Ini salah satu lagu yang sudah di-request sama sahabat Pingin FM di WhatsApp ya, yang request lagunya Midnight Serenade, Laut. Yang nanti sore pingin ke laut, silakan dipersiapkan dari sekarang outfitnya ya, sunblocknya. Selamat menikmati hari weekendnya di laut ya. Laut atau pantai ya? Pantai. Ya udah, sekarang sudah jam 2 nih sahabat Pingin FM. Ini sudah waktunya buat saya mau sapa yang sudah masuk, yang sudah request di WhatsApp. Selamat siang. Dari pertama ini ada Agus Ade. Halo, mau request lagunya Midnight Serenade, Yang Laut. Sudah saya puterin barusan, terima kasih banyak. Salamnya buat sahabat Pingin FM, buat Dimas, terima kasih. Ada Mbok Titin, selamat siang. Ini masih siang kan ya. Mbok Titin katanya sudah selesai mau banten, siap dengerin lagunya. Ini sudah saya puter, sudah saya siapin ya, Mbok Titin, Charlie Put Yang Home, langsung spesial buat Mbok Titin habis ini, oke? Okay? Ada Gung Panji, setuju Gung Panji, Elliot James Ray itu emang keren banget suaranya. Ini katanya request lagunya Daydreaming, boleh. Tapi kalau tadi baru aja saya puterin, nantian ya, tunggu ya, Gung Panji. Kalau di Telegram itu belum ada, oke okay, siap. Yang lain saya masih tunggu deh, sudah saya bacain semuanya. Langsung aja WhatsApp sama Telegram, oke? Okay? Di 08113933494. Kalau nggak bisa lewat media sosialnya Pingin FM ya. Ada fanpage, ada Instagram, sudah saya update. Tinggal di komen aja tuh mau dengar lagu apa. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya. Saya tunggu sampai jam 4 sore nanti aja.
1: This is the number one on Pingin Hot Music Chart. Number one on Pingin Hot Music Chart.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: She must be patient. She must have faith in the seeds that are planted beneath the snow. She must hold on, and she must let go. She'll be all right. No riding shining armored knight. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: Lagunya spesial buat yang sudah request di Telegram. Selamat siang. Siapa ya tadi yang request di Telegram itu? Ada Rian Putra. Halo. Yang request lagunya Raye Click Clack Symphony sudah saya puterin. Jadi terima kasih banyak. Yang lain saya masih tunggu ya, yang mau request lagu favoritnya. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram di 08113934. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Ada fanpage Instagram sama semuanya ID-nya @penguinfmbali. Kalau TikTok di @penguinfmbali, I-nya ada 2 di belakang. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa ya.
2: Sport update. Sport update.
1: Sahabat Pin FM, Sport update kali ini dari Liga Inggris. Arsenal jadi juara ya, Manchester City jadi runner up. Nih ngomongin Manchester City, Pep Guardiola sudah memastikan diri hengkang dari Manchester City. Jadi ia langsung mulai proses pindahan beberapa jam setelah pengumuman itu disiarkan. Jadi Guardiola ini akan pindah dari Manchester City. Jadi laga Man City lawan Aston Villa akan jadi duel terakhir Guardiola bersama Manchester City. Kok duel ya? Jadi apa ya, pertandingan terakhir si Pep Guardiola bersama dengan Manchester City. Jadi beberapa jam setelah pengumuman resmi itu dilakukan, Guardiola langsung mulai proses pindahan. Ini barang-barang milik Guardiola yang ada di apartemen, dikutip dari Daily Mail, mulai dipindahkan. Guardiola sendiri datang ke Manchester pada 2016 dan sudah menghabiskan satu dekade bersama The Citizen. Di tangan Guardiola, Man City bisa memenangkan 20 gelar. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dimas Satria untuk Sport Update di Quality Time.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Pinoy FM, your sweet music station, small step, big impact, Sat Pinoy FM. Sama ini juga kalau mau request, stepnya gampang ya, Sat Pinoy FM tinggal buka tuh gadget Anda, terus cari mau WhatsApp atau sosial media. Bisa semuanya Anda gunakan untuk kasih tahu saya mau denger lagu apa. WhatsApp sama Telegramnya di 0811 393 494. Kalau misalkan mau lewat media sosial, boleh di @pingunfmbali, ada fanpage sama Instagram. Ini mau nyapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp. Selamat siang, ada di Ajeng Widi, katanya mau request lagu, cuma kayaknya lagunya gak ada di playlist, mungkin bisa diganti sama lagu lainnya. Salamnya buat Maya, Nung, Pak Agung, katanya selamat berpusing-pusing ria di kantor, ih tega banget. Semangat ya, saya temannya sampai jam 4 sore, yang mau request lagu lainnya, boleh langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494.
1: Now I know.

Sahabat Pingin FM, ini ternyata Pluto itu belum mengelilingi matahari. Jadi sejak ditemukan pada tahun 1930, Pluto belum menyelesaikan satu putaran penuh mengelilingi matahari. Dan baru akan menyelesaikannya pada tahun 2178.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
4: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
5: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
6: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
3: Ya, kok aku dikit dari grup?
7: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Lagunya spesial buat di Ajeng Widi ya. Halo, selamat sore. Ternyata ada lagunya di Ajeng. Terima kasih sudah request ya. Nitip salam buat Maya, Nung, Pak Agung. Katanya selamat berpusing-pusing ria di kantor. Katanya lagunya Root. Sudah saya putar, terima kasih banyak. Di Telegram itu tadi ada Rian Putra, selamat sore. Rian Putra mau request lagunya Raya yang Klik-Klik Simfoni. Sudah saya puterin, terima kasih banyak. Di WhatsApp yang belum saya sapa itu ada Gung Panji. Selamat sore Gung Panji. Dia gak request, cuma kaget aja. Ternyata ada lagunya Elliot James Ray yang... mana tadi ya? Who knew dancing was a sin. Kita emang enak banget suaranya. Gak tau kenapa kalau suaranya Elliot James Ray itu renyah. Katanya si Gung Panji itu adalah Elvis Presley abad 21. Setuju. Oke, nanti lagunya saya puterin ya. Saya masih utang satu lagu nih, Elliot James Ray yang Daydreaming. Nanti, oke, ditunggu Gung Panji. Ari Dinamika hadir dari Topati Kelungkung. Terima kasih banyak. Di Telegram sudah, sekarang saya mau ke fanpage dulu. Kalau di fanpage yang sudah hadir itu ada Koming Suwerti, selamat sore. Lanjut ada Wayan Siaja, ada Made Hendra, Ida Bagus Pidiantara, Ari Dinamika, Igede Sudana, Dewa Boncu, selamat sore. Ada Pandi Tombong, ada Iketo Tari, Wayan Sukerti, Gustai Parwati, Iwayan Berata, ada Oka Muliarta, Abah Waisel, Bobo, Esther Gunawan, ada Bobo juga. Terima kasih sudah hadir di fanpage. Yang hadir semuanya sudah saya sapa. Lagunya juga sudah saya puterin ya. Yang belum boleh, saya masih tunggu sampai nanti jam 4 sore ya. Langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Kalau nggak bisa lewat media sosial Pinguin FM di @PinguinFM Bali. Sekali lagi ya, 0811 393 494 itu nomor WhatsAppnya. Kasih tahu saya nama Anda, umur, lagunya apa.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Ini sebuah lagu dari Coldplay, Southpin FM, Every Teardrop is a Waterfall. Kalau ngomongin waterfall ya terjun, jadinya bawaannya pengen liburan. Ya enggak sih, saya punya keinginan nih Southpin FM, saya cerita aja sedikit. Salah satu negara yang suka saya kunjungi di dekat-dekat aja ya, Asia Tenggara, itu adalah Thailand. Gak tau kenapa deh, suka aja ke Thailand. Ini kalau ngomongin Thailand, Southpin FM, pemerintah kota Thailand sekarang makin gencar buat ajak investor asing buat syuting film di situ. Rumors. Ini saya harus tetap fokus saat Pin FM karena di beritanya itu gambarnya adalah gambar Lisa Blackpink. Gila itu cantik banget. Jadi pemerintah Thailand semakin gencar mempromosikan negaranya untuk menjadi lokasi syuting film dan serial asing setelah mereka itu menikmati apa ya keuntungan menjadi latar belakang atau latar lokasi serial film The White Lotus season 3. Karena kan di situ Lisa menjadi salah satu pemerannya. Jadi serial populer HBO yang tayang pada 2025 tersebut sebelumnya mengambil latar Thailand dan menggunakan aktor setempat termasuk Lisa Blackpink. Imbasnya serial itu kan bikin apa ya wisatawan Thailand semakin banyak datang ke negara itu. Setelah serial tersebut tayang, pemesanan perjalanan ke Thailand melonjak 300% dan pencarian online untuk negara tersebut meningkat 88%. Dan sekarang Departemen Promosi Perdagangan Internasional Thailand terbang ke Chinese Film Market di Chinese Film Festival 2026 untuk mempromosikan negaranya kepada produser film yang lagi ada di sana. Siapa tahu mereka mau bikin film dengan latar belakang negara Thailand, jadinya semakin terkenal.

0: berada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Results and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
2: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Suli Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

0: Sabil telah merilis karya terbarunya berjudul Hachi pada 8 Mei 2026. Melalui lagu ini, Salma menunjukkan sisi musikalitas yang lebih matang dan juga berani bereksperimen. Jika sebelumnya identik dengan masa pop emosional, kali ini dia hadir dengan warna baru lewat perpaduan pop ballad modern, groove, hingga sentuhan R&B ringan yang terdengar lebih fresh dan juga dinamis. Menariknya, Salma Salsabil terlibat langsung dalam penulisan lagu ini bersama Rahman Sadli Waraya. Keduanya merangkai cerita mengenai tekanan hidup, harapan, hingga perjuangan menjalani rutinitas sehari-hari yang sering melelahkan. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pink Web. May Small Steps Big Impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

Pingin FM, your sweet music station. Small Step, Big Impact, South Pingin FM, Backstreet Boys, ya, quit playing game. Saya juga harus quit nih dari studionya Pingin FM, karena kan sudah mau jam 4, jadi sudah waktunya buat saya pamit. Oke, tapi sebelum pamit, saya mau sapa dulu yang sudah masuk, yang sudah request ya. Selamat sore, ada Gex Intan Aciana, hai. Mau dengerin lagunya BCL dari hati, tadi sudah saya puterin sama Kade Sideman. Kalau Kade ini mau request lagunya Roxette, saya puterin yang Milk and Toast and Honey, tadi sudah saya puterin juga. Terima kasih banyak. Berarti semuanya sudah ya sahabat Pingin FM. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi jam 1 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request. Terima kasih semuanya. Kalau misalkan ada salah kata dari saya, mohon maaf banget, atau ada lagu dan juga salam yang belum sempat saya puterin, nanti request lagi aja di Intermezzo Weekend. Kalau sekarang kita masuk ke chart dulu. Ya, saya mau pulang. Selamat hari Sabtu. Bye-bye.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Bulan Mei sudah tersisa tinggal seminggu lagi loh. Sudah siapkah segala perencanaan Anda untuk menghadapi bulan Juni? Coba dibuat schedule-nya mulai dari sekarang. Apalagi bulan depan juga anak-anak sekolah udah pada libur loh,
3: Dek. Libur telah tiba.
2: Cihui.
3: Libur telah tiba.
2: Cihui.
3: Tapi tunggu apa? Kita tunggu mereka liburan dulu baru kasih tahu chart kita yang terbaru ya?
2: Jangan dong.
3: Oh, jangan.
2: Harus hari ini. Harus hari ini.
3: Oh, siap. Apa kabarnya nih 40 lagu favorit Anda ya? Masih bertahankah atau malah terlempar keluar dari Pimin Hot News? Music chart, kita update aja yuk poin-poin mereka yang dihitung dari jumlah request, airplay dan juga performa digital per tanggal 11 hingga 17 Mei 2026.
2: Bersama Wibi Nugraha dan Ade Yulia dan tentu saja The Great Team. Ada Wibi Nugraha Music Director, Betty Richardson Scriptwriter dan Producer, Surya Winata Mixman dan Vido Bramasta Creative Designer. Kita langsung mulai saja Penguin Hot Music Chart edisi 23 Mei 2026.
3: Minggu ini cukup ramai yang harus angkat kaki dari sini.
0: Out from the chart.
3: Yang pertama, ya elah. My Bieber ini ya. Justin Bieber sama Nicki Minaj dengan singlenya Beauty and the Beat.
2: Disusul Anima dan Lisa yang membawa keluar singlenya Bad Angel.
3: Kemudian Huntrix, CJ, Audrey Nuna, Reami yang juga ikutan pamit sambil membawa single andalan mereka Golden.
2: Teddy Swims juga tidak bisa mempertahankan Mr. Know It All lagi minggu ini karena dia jadi single keempat yang keluar dari persaingan.
3: Terakhir Sienna Spyro juga mengundurkan diri bersama dengan singlenya Die on This Hill. Bye.
2: Penguin Hot Music Chart kita mulai dari peringkat 40 yang diisi oleh Tame Impala dan Jenny dan singlenya Dracula Remix yang mendapatkan 206 poin di minggu ke-12 nya bersaing di sini. Point.

Apa yang salah dengan Kaigo, Khalid, dan Griffin ya, 12 minggu bersaing. Single Save My Love sudah turun ke posisi 39 setelah hanya mendapat dukungan 272 poin dari Anda. 39.

Peringkat 37 diisi oleh single yang minggu lalu ada di posisi 29. Mereka lah Leonie dan juga Callum Scott bersama singlenya Stay yang di minggu ketujuhnya hanya mendapat 363 poin aja. 37.

0: Posisi ke-36 diisi oleh single yang minggu lalu di peringkat ke-10. Waduh. Dan harus turun karena mendapatkan perolehan 375 poin saja. Dia adalah Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa.
1: Berdoa banget sih dia minggu ini ya. 36.

0: Dari posisi 35 minggu lalu, Sabrina Carpenter bisa mencuri satu poin penting. Single Main Chart mendapatkan 392 poin dukungan di minggunya yang ke-49.
1: Bisa aja Sabrina Carpenter ya. 34.

0: Belakangan ini media sosial, terutama TikTok dan Instagram, lagi dipenuhi satu make up look yang terus muncul di timeline para beauty enthusiast Indonesia, yaitu Sabrina Carpenter make up look. Mulai dari curtain bangs khasnya, make up soft glam super glowing banget pokoknya ya, sampai pipi merona sehat ala Dollface, semuanya mendadak jadi inspirasi banyak perempuan Indonesia. Bahkan tidak sedikit yang mulai membawa referensi make up Sabrina Carpenter ke salon atau make up artis saat menghadiri wisuda, konser, hingga acara pernikahan. Ih, pengen nikah deh.
1: Wow. Ke nomor 33 Heart to Heart, dan singlenya Ruth dipastikan bisa naik 3 peringkat karena sanggup meraih perolehan 393 poin dukungan. 33.

0: Root merupakan lagu dance yang liriknya menggambarkan pemberontakan imut para gadis usil yang menolak terikat aturan, menghadirkan karakter yang playful sekaligus percaya diri. Ini aku banget sih.
1: Tapi kamu bukanlah gadis usil ya.
0: Aduh, aku yang diusilin ya. Konsep ini semakin diperkuat lewat video musiknya yang menampilkan para member sebagai karyawan di sebuah pabrik tempat simbol hati icon like di media sosial dikumpulkan. Dalam cerita tersebut, mereka berusaha menyaring banyaknya fake hearts yang membanjiri Jiwoo dan mengembalikan cahaya dari super heart. Di bagian akhir terungkap bahwa kemunculan fake hearts itu hanyalah ulah jahil seekor kucing.
1: Sangat imut ya, bahkan ceritanya pun imut banget loh.
0: Tolong.
1: Sementara itu, Benadia dipastikan turun ke peringkat 32 ketika single Kita Buat Menyenangkan hanya mendapatkan 395 poin. 32.

0: Your husband is coming.
1: Sesi 1 sudah selesai. Kita akan segera bertemu 30 single lainnya. Setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana.
2: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Power Gain Push!
6: Jo, ayo dong, ya! Wifi mati.
11: Padahal dikit lagi winner.
12: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
11: Baru? Wih, keren pack barunya.
12: Baru juga dong cara nyoklatnya.
6: Oh. Bisa bikin apa aja.
12: Mau gak?
11: Wow.
13: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
12: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
13: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
12: Amazing!
13: Masa nggak mabar lagi?
12: Iya lagi, iya lagi.
13: Sit the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
12: Dari Wings Food.

SNBP-mu merah? Join Almed Biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai Best Private Campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM, your sweet music station, small steps, big impact. Sebelum kita membuka 30 besar Penguin Hot Music Chart, kita panggilin lagi nih yang ada di peringkat sebelumnya. 40 ada Tame Impala & Jenny dengan Dracula Remix. 39 Haigo Khalid Griffin dengan Save My Love. 38 Save Me Tonight dari Jennifer Lopez dan juga ada Fit Geta. 37 Leonie & Callum Scott with Stay. 36 ada Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa.
3: 35 Bibi Rexha & Faithless dengan New Religion. 34 Sabrina Carpenter Menchal. 33 Heart to Heart's Root. 32 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. 31 Ray Where Is My Husband.
2: Membuka 30 besar, kita ketemu sama Olivia Rodrigo.
4: Oh.
2: Drop That, yang bisa selamat dari posisi 39 berkat 407 poin dukungan dari Anda. 30.

0: Selama sebulan terakhir, Olivia Rodrigo telah menggoda penggemarnya dengan berbagai petunjuk visual. Perubahan warna latar belakang pada situs resminya dan munculnya mural di Los Angeles menjadi sinyal kuat akan ada perubahan estetika di era album ketiganya, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dengan rilisnya Drop Dead, para penggemar mulai mendapatkan gambaran jelas mengenai arah musikalitas baru yang akan diusung oleh Olivia.
1: Sempat menatap naik ke peringkat 3, Bruno Mars turun langsung ke peringkat 29. Hanya mendapatkan 409 poin dukungan dari Anda dengan singlenya Risk It All. 29.

0: Saat menjadi bintang tamu di konten Bongkar bulan lalu, Anggis Devaki membagikan cerita masa kecil yang cukup unik. Anggis secara santai mengaku bahwa dirinya dulu memiliki kebiasaan yang tidak biasa, yakni mengambil sendal milik tamu yang datang ke rumahnya. Agak mirip sesuatu ya.
1: Iya.
0: Bukan sekedar iseng, tapi kebiasaan tersebut bahkan dilakukan berulang hingga menjadi semacam koleksi pribadi. Anggis pun menjelaskan bahwa dia hanya mengambil satu sisi sandal, bukan sepasang, sehingga sering membuat orang lain kebingungan saat hendak pulang. Jahil ya.
2: Iya, membuat repot ya orang tuanya loh. Di posisi ke-27, Ariel Noah dan Raisa bisa naik satu tangga sejak Senang Dengan Suaramu Lagi mendapatkan 422 poin. 27.

0: Melalui lagu Senang Dengar Suaramu Lagi, Ariel Noah dan Raisa menyampaikan pesan tentang makna hubungan yang tidak selalu harus sempurna. Kita diajak memahami bahwa kekuatan cinta justru terletak pada penerimaan yang tulus terhadap kekurangan satu sama lain. Oh, tolong terima kekurangannya dia.
1: Wow. Mau lagu yang naik lagi? Sabar dulu ya, karena kita harus membiarkan Hindia lewat dulu sebentar di posisi ke-26 setelah single Everything You Are turun dari peringkat 6 dengan 433 poin saja. 26.

angkat dari posisi juru kunci, Ivan Seventeen sekarang sudah duduk dengan percaya diri lagi di posisi 25. Single Jangan Paksa Rindu Beda meraih 440 poin. 25.

0: Postingan lama Ivan Seventeen tentang kakak Slank di tahun 2019 yang lalu kembali ramai dan viral di dunia maya. Momen tersebut bermula saat Ivan tanpa sengaja bertemu kakak saat keluar dari musola dengan wajah teduh dan berseri-seri. Bagi Ivan, pertemuan itu bukan hal biasa karena dia mengaku sudah mengidolakan kakak Slank sejak masih duduk di bangku SMP.
1: Ke peringkat 24 diisi oleh single yang minggu ini harus turun. Mendapatkan 444 poin, sapa Taylor Swift You dengan singlenya The Fate of Ophelia. 24.

0: Baru 3 minggu bersaing, Westlife terjatuh dari peringkat ke-8 ke posisi 23 karena single Your Love Amazes Me mendapatkan 457 poin dukungan saja.
1: Sakit enggak ya jatuhnya?
0: Waduh. 23.

Nasib sebaliknya menimpa Ray dan juga Hans Zimmer di minggu yang ketujuh. Klik Like Symphony dipastikan melesat dari posisi 32 ke 22 berkat 458 poin dari Anda. 22.

0: Dipa Barus bersama Hindia berkolaborasi dalam single berjudul Nafas, sebuah karya yang terinspirasi dari kisah sehari-hari namun sering terabaikan, yaitu tentang generational trauma.
1: Sesi kedua sudah selesai, baru satu new entry, berarti 4 lagi.

0: buat ngilangin enek, oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...

0: power gain push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM, your sweet music station, small steps, big impact. Sebelum bertemu dengan para penghuni 20 besar, kita review lagi peringkat di bawahnya tadi. 30 Olivia Rodrigo Drop Dead, 29 Bruno Mars Risky Doll, 28 Anggi Stefaki Dirimu Yang Dulu, 27 Ariel Noah dan Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, 26 Hindia Everything You Are,
3: 25 The Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu Beda, 24 Taylor Swift The Fate of Ophelia, 23 ada Westlife Your Love Amazes Me, 22 ada Ray Hans Zimmer dengan Click Clack Symphony, dan 21 new entry pertama kita Dipa Barus dan juga Hindia dengan Nafas.
2: Membuka persaingan 20 besar, kita sambut turunnya single Cha-Cha-Cha milik Bruno Mars yang minggu ini mengantongi 482 poin saja. 20.

Melanjutkan ke peringkat berikutnya yaitu 18. Kita bertemu dengan John Michael Howell, Jake dan juga Zack yang naik lagi di dari posisi ke-34 D. Berkat tambahan 483 poin dari Anda untuk single mereka 8000 years. 18.

0: Well, hypothetically, di tahun 2022, John Michael Lowell tidak pernah berhenti berkarya. Di antaranya berkolaborasi dengan Ryan Mack di single Look Mom, kemudian merilis Mr. Phil, The Villain, dan juga Beauty and a Freak yang membuat namanya semakin dikenal. Ide inovatifnya dapat menggabungkan musik dan konten online yang juga berhasil membuat karyanya viral, yaitu pada konten Making Music in Minecraft, Making Music with Stranger, and also Making Music with His Parents.
1: Sempat keluar minggu lalu, Bernadia bisa kembali mengambil hati Anda sehingga single Rabun Jauh masuk lagi ke posisi 17 bersama 542 poin dukungan. 17 3 and 3.

0: Lagu yang ditulis oleh Bernadia, Randy Pandugo, dan Kamga ini mengusung tema yang dekat dengan banyak orang. Rabun Jauh berbicara tentang satu hal yang sederhana, namun menyakitkan, yaitu menunggu dan merindukan seseorang yang tidak pernah datang dan tidak lagi dekat. Sedih.
1: Wow. Di posisi ke-16, kita sudah ketemu sama re-entry kedua minggu ini, yaitu ya NPD. Sempurnanya Aku, yang kembali mendapatkan cinta dari Anda sebesar 633 poin.
0: Semuanya bernyanyi, sempurnanya.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

0: Kehadiran lagu Sempurnanya Aku menjadi langkah awal NVD memasuki industri musik pop Indonesia. Mereka berusaha menghadirkan konsep yang ringan dan mudah diterima oleh pendengar.
1: Di posisi ke-15 kita ketemu sama Ariel Noah yang kabar baiknya berhasil menaikkan single Dulu Kita Masih Remaja dari peringkat 31 berkat tambahan 634 poin.
0: Melesat ya, Wak.

0: Lagu Dulu Kita Masih Remaja ditulis oleh Pidi Baik, sosok dibalik kisah legendaris Dylan yang telah dikenal luas masyarakat Indonesia. Dalam proyek ini, Ariel Noah tidak hanya berkontribusi sebagai pengisi soundtrack, tetapi juga dipercaya memerankan tokoh utama Dylan.
1: Anda tampaknya sudah mulai bosen ya sama lagu Need You.
0: Enggak,
1: pantesan aja Wadi Publik terlempar dari peringkat 5 langsung ke nomor 14 setelah mengantongi 634 poin saja. 14.

0: Sudah gatal ingin berkenalan dengan new entry kedua. Ih, gatal banget gak tuh?
1: Garuk-garuk.
0: Langsung aja deh kita persilakan Salma Salsabil yang tampaknya hidungnya juga gatal nih. Karena sampai hacu-hacu ya. Hacu ada di posisi 13 dengan 725 poin awal.
2: 30. New entry.

0: Salma Salsabil tepat merilis karya terbarunya berjudul Hachu pada 8 Mei 2026. Melalui lagu ini, Salma menunjukkan sisi musikalitas yang lebih matang dan berani bereksperimen. Jika sebelumnya identik dengan nuansa pop emosional, kali ini dia hadir dengan warna baru lewat perpaduan pop ballad modern, groove hingga sentuhan R&B ringan yang terdengar lebih fresh dan dinamis.
1: Minggu yang meresahkan untuk BTS, single Swim terbuang dari peringkat 2 dan kini harus duduk di posisi 12 dengan perolehan 737 poin dari Anda. 12.

Mari kita persilahkan Rakano untuk sekali lagi masuk ke persaingan. Tepatnya di peringkat ke-11. Setelah single Ruang Rindu mengantongi 754 poin dukungan lagi. 11 re-entry.

0: lagi Rakanoto atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Rakano pertama kali merilis Ajarkanku Melepasnya sebagai debut single di bawah naungan label Sony Music Entertainment Indonesia. Penyanyi muda kelahiran Semarang 11 Februari 2003 ini seumuran sama Ade ya.
1: Wow.
0: Sudah mulai menekuni musik sejak SMP dengan belajar bermain gitar. Keahliannya ini sempat memberinya prestasi sebagai juara harapan 1 di sebuah lomba gitar klasik di Bandung.
1: Sedikit lagi kita akan semakin dekat untuk menyapa juara minggu ini. Tunggu gebrakan para penghuni 10 besar. Setelah jeda berikut ini,
2: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere.

0: Sahabat Pengguna FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FASTCOM, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi. Atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3. Ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/joinuntrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
2: Your favorite music in one chart.
1: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
2: Your favorite music in one chart.
3: Penguin FM, your sweet music station, small steps, big impact, Penguin Hot Music Chart. Sudah kembali lagi.
4: Yeay!
3: Woohoo! Sebelum membuka persaingan 10 besar, kita tengok lagi yuk di peringkat 20 sampai 11. Posisi 20 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. 19 Shakira Zoo. 18 John Michael Lowell, Jake and Zack dengan A Thousand Year. 17 Bernadia. Rabun Jauh, Esther re-entry yang pertama. 16 ada NPD, re-entry kedua kita dengan singlenya Sempurnanya Aku.
4: Di peringkat ke-15 ada Ariel Noah dengan Dulu Kita Masih Remaja. 14 One Republic Need Your Love. 13 new entry kedua dari Salma Salsabil yang Nacu. 12 BTS Swim. 11 Rakano Ruang Rindu sebagai re-entry ketiga.
3: Kita ketemu sama Michael Jackson nih di peringkat 10, Billie Jean dengan mantap melesat dari posisi 26 berkat tambahan 770 poin dari Anda.

0: Keviralan single Billie Jean juga terjadi pada film biopik Michael Jackson yang berjudul Michael. Film yang mengangkat perjalanan King of Pop itu kini sudah mengumpulkan lebih dari 703 juta US dollar atau sekitar 11,4 triliun secara global. Angka itu membuat Michael menjadi salah satu film biopik musikal terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
1: Sempat terpuruk di posisi 33, Mickey's Mind, Chill 77 and Unjab mampu melesatkan single Papa Ute, Afro Soul sampai ke peringkat 9 lagi ya. Berkat dukungan 844 poin dari Anda.
2: Number 9.

0: Versi Papa Uti Afro Soul ini ternyata menjadi salah satu single paling viral di awal tahun 2026. Di bulan Januari, lagu ini menjadi pendatang baru tertinggi di Global Spotify Charts, membuat debut di peringkat ke-168 dengan 1,29 juta streams. Di 24 Januari, lagu ini membuat debut di posisi kedua Billboard World Digital Song Sales dan nomor 172 di Billboard Global 200. Di Spotify, lagu ini meraih total lebih dari 14 juta streams di bulan pertamanya. Sementara di TikTok, lagu ini dipakai di 235 ribu postingan pada bulan Januari 2026.
1: Matematika Anda diuji sekali ya.
0: Betul.
1: Hal kurang menyenangkan menimpa Nona minggu ini ya. Roller Bay turun hingga peringkat 8 sejak mendapatkan 844 poin aja nih.
2: Number 8.

0: Kembali mencoba mendekati 5 besar. Enau dan Ari Lesmana naik dari peringkat 23 ke posisi 6. Mantap.
1: Yeah.
0: Berkat dukungan 1067 poin untuk single mereka Sesi Potret.
2: Number 6.

0: Enau belakangan sering banget bikin gebrakan untuk melangsungkan acara amal. Beberapa waktu lalu dia menggelar acara ngamen berjam-jam dan sekarang jalan kaki sambil live streaming dengan rute Ciputat sampai Rawamangun. Aksi yang diberi judul Berjalan Bersamaku Akan Sedikit Susah ini merupakan kolaborasi bersama Firefly Records dan Mute Music Indonesia. Ini juga bagian dari nazar lamanya. Selama perjalanan, Enau melakukan siaran langsung di TikTok dan mengajak para pengikutnya untuk berdonasi.
1: Lima besar minggu ini dibuka dengan kemunculan Hit Gitaf lagi dan lagi. Single Sedia Aku Sebelum Hujan mendapatkan 1212 poin di minggu yang ke-28.
2: Number 5.

0: Setelah merilis 3 lagu yang cukup viral di tahun 2025 lalu, Itji Taff akhirnya merilis album penuh keduanya pada 15 Mei 2026. Album ini berjudul Berusaha di Bawah Hujan yang berisi 12 lagu di dalamnya. Album ini dibuat seperti cerita bersambung di mana ada keterkaitan di setiap lagunya. Album ini juga merupakan hasil dari perenungan dan eksplorasi Itji Taff dalam perjalanan hidupnya.
1: Usaha Silaun 7 untuk naik ke posisi lebih tinggi nampaknya berhasil minggu ini ya. Single Sederhana melesat 20 peringkat ke nomor 4 karena didukung 1631 poin dukungan lagi.
2: Number 4. Tak mudah hidup di tengah kota, jalani hidup penuh cerita, pilihan kadang membuat buta, terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan, dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Proses produksi lagu sederhana ternyata sudah rampung sejak tahun 2024, berbarengan dengan single Memory Baik yang sebelumnya telah dirilis. Keputusan untuk merilis karya dalam bentuk single satu demi satu merupakan strategi pilihan Sila on 7 untuk menyesuaikan dengan dinamika industri musik masa kini.
1: Peringkat 3 minggu ini jatuh kepada Nadif Basalama, Asis Harun, dan Aisa Retno yang menaikkan single Kota Ini Tak Sama Tanpamu ke peringkat 3 setelah mendapatkan 1.664 poin dari Anda.
2: Number 3.

0: Kenalan yuk sama Aisyah Retno. Aisyah merupakan penyanyi keturunan Indonesia di mana sang ibu, Jen Retno Aryani, ternyata merupakan seorang penyanyi keroncong tahun 80-an yang berasal dari Karanganyar, Jawa Tengah.
1: Siapa nih jadi runner-up minggu ini?
0: Yeay!
1: Apakah Charlie Puth dan Hikaru Utada?
0: Turun dong.
1: Ngarep banget sih kalau itu ya.
0: Aku sih masih gak ngarep ya, aku suka kok lagunya.
1: Oh gitu ya, tapi yang posisi kedua juga bukan mereka loh.
0: Oh ya?
1: Posisi kedua ditempati sama Backstreet Boys dengan singlenya Shape of My Heart yang membawa 1833 poin dari Anda.
2: Number 2.

0: video kompilasi momen bahagia bersama pasangan, sahabat maupun keluarga. Trend reminder love should be fun ini berkembang karena lirik dan nuansa lagunya dianggap cocok menggambarkan hubungan yang hangat, sederhana dan menyenangkan. Bahkan muncul juga versi trend kebalikannya bertema single should be fun yang dipakai para pengguna TikTok untuk menunjukkan kehidupan lajang mereka.
1: Cocok buat aku ya.
0: Tapi kamu fun nggak?
1: Kurang. Sebelum menemui peringkat pertama minggu ini, yuk kita review lagi yuk peringkat 10 sampai dengan 2. Posisi 10 ada Michael Jackson dengan Billie Jean. 9 ada Mickey Smine, Chill 77 Anjabs dengan Papa Ute Afro Soul. 8 ada Nona, Rollerblade. 7 Alex Warren dengan Ordinary. Dan 6 And Now, Ari Lesmana, Sesi Potret.
0: Di peringkat kelima ada Iggy Taf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. 4 Sila On 7 Sederhana. 3 Nadif Basalama, Asis Harun, Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan 2 Backstreet Boys dengan Shape of My Heart.
1: Total selama 7 minggu tidak berturut-turut, Charlie Puth dan Tada masih saja berjaya dengan singlenya Ho. Selamat lagi karena mengungguli 39 lagu lainnya ya, berkat dukungan 1878 poin.
0: Sangat tipis sekali dengan peringkat kedua ya.
1: Iya, apakah minggu depan? Ah, minggu ini dulu aja deh.
0: Iya deh.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Mengutip dari Entertainment, Charlie Puth dan sang istri akhirnya mengungkap nama lengkap anak pertama mereka.
1: Oh.
0: Bayi laki-laki tersebut diberi nama Jude Crawford Puth. Nama tersebut ternyata memiliki makna tersendiri bagi pasangan ini. Charlie dan istrinya terinspirasi dari lagu klasik milik The Beatles yang berjudul Hey Jude.
1: Pimpinan Pimpinan Jude Music Station, Small Steps Big Impact. Itulah hasil persaingan Pimpinan Hot Music Chart minggu ini. Jadi Charlie Puth sama Hikaru Utada masih jadi juara loh. Nah buat Anda nih yang mau singlenya ikut bersaing atau menjadi yang terfavorit atau malah jadi juara, langsung request lagunya di WhatsApp dan juga Telegram 0811 393 494, atau request lewat sosmed, fanpage Facebook dan juga Instagram at Pingwin FM Bali. Di Twitter juga bisa at Radio Pingwin FM. Jangan lupa TikTok kita juga ya, Pingwin FM Bali.
0: Yang sempat ketinggalan dan mau tahu lengkap posisi single favorit Anda, jangan lupa cek aja di www.radiopingwinfm.com. Hari Senin bakal diupdate ya. Wibi dan Ade pulang dulu. Hai, kita ketemu minggu depan lagi.
1: Bye.
2: Thank you for listening Penguin Hot Music Chart. Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.

Sobat Wingin FM, balik lagi sama Sally Maria ya. Dan barusan Anda udah disambut dengan lagunya Westlife yang I Lay My Love on You. Yang kalau misalnya dengerin lagu ini ya Sobat Wingin FM, bawaannya tuh kayak seolah-olah kita menjadi orang yang sangat dicintai sama seseorang, ya gak sih? Tapi pasti Anda pernah kan ngerasain dicintai sebegitu besarnya sama seseorang. Ya walaupun orang itu entah udah jadi suami atau istri sekarang di rumah gitu ya, atau cukup menjadi mantan. Tapi yang jelas, Sobat Pingin FM, kenangan manis itu pasti masih terkenang dengan baik ya di benak kita. Tapi kalau ngomongin soal sesuatu hal yang membuat kita berbunga-bunga, ini pas banget. Hari ini adalah malam minggu, biasanya malam minggu sih hangout bareng sama pacar bisa, atau bareng sama suami juga bisa, dan bareng sama keluarga juga bisa ya. Tapi kali ini ada Sally Maria yang bakal nemenin Anda di Intermezzo Weekend sampai jam 8 nanti. Kalau misalnya Anda pengen jalan-jalan malam minggu sambil dengerin lagu yang bikin happy, atau mau menggalau ria nih ya, bisa kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Bisa juga DM Instagram atau fanpage Facebook kita di Penguin FM Bali. Dan nanti sih kayaknya selalu bakal live TikTok ya di @penguinfmbali. Pokoknya stay tune terus ya.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Music Station Small Steps Big Impact. Sobat Pingin FM, Selimaria masih di sini ya di Intermezzo Weekend. Bakal nemenin Anda, muterin lagu-lagu kesayangan Anda, bikin Anda tuh bernostalgia lewat lagu-lagu ya kan. Di Intermezzo Weekend sampai jam 8 nanti. Jadi ini masih banyak lah ya waktunya buat nemenin Anda Sobat Pingin FM. Jadi Anda bisa request lagu lewat WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Bisa juga cheers you DM Instagram kita atau fanpage Facebook di Pingin FM Bali. Dan nanti kayaknya Sally bakal live juga lewat TikTok di @PinginFMBali. Tapi sebelumnya di sini Sally bakal ngasih tahu juga kalau anak bangsa Indonesia itu baru saja mengharumkan nama Indonesia loh lewat kompetisi bergengsi kompetisinya itu internasional. Sobat Pingin FM, penasaran dong? Yuk kita intip abis ini yuk.
1: Cinta Indonesia. Cinta Indonesia.
0: Nah, ini tuh ada beberapa anak Indonesia itu berhasil meraih medali ya di Olimpiade Biologi kelas internasional dong. Dan tim ini tuh dari Olimpiade Biologi Indonesia atau TOBI ini sukses banget mencatat prestasi super membanggakan, super keren gitu ya di ajang Open International Biology Olympiad atau OIBO 2026, di mana ini tuh berlangsung di Sirius Educational Center di Federasi Rusia sana ya, tanggal 15 sampai 22 Mei kemarin. Fresh banget nih from the oven, dan mereka tuh gak cuman 1-2 aja yang dibawa medalinya ya, tapi udah 6 yang dibawa ke Indonesia nanti Sobat Pingin FM. Keren banget gak sih anak-anak Indonesia ini? Dan ini tuh membuktikan kalau misalnya anak Indonesia itu juga gak kalah kok dari anak-anak di luar negeri sana kepintarannya ya kan. Buktinya bisa mendapatkan medali yang sangat-sangat bergengsi ini. Dan mereka ini itu berkompetisi, berlomba-lomba melawan 18 negara gitu ya, dengan peserta itu 100 pelajar. Wow, ini banyak banget dong. Dan ini menandakan sekali lagi kalau anak Indonesia itu super keren dan super pinter. Untuk detailnya ya, medali emas individu itu diraih Derrickson Lee dari SMAS Mondial Batam. Sementara 4 medali perak dipersembahkan oleh Afran Mirza Herwinsyah dan Faik Ismail dari SMA N8 Jakarta. Kemudian ada Keisha Dindra Prabowo dari SMA ABBS Surakarta serta Cynthia Wibowo dari SMA KBPK Penabur Kota Tangerang. Terus juga ada yang dapetin medali perunggu ya, diraih oleh Brevin Lois Surbakti dari SMP Swasta Metodis 2 Medan. Terus juga untuk glimpse information aja nih Sobat Pingin FM, ini tuh ya mereka itu melakukan serangkaian tes teori dan praktikum biologi tingkat lanjut, di mana mereka itu menyelesaikan 2 praktikum utama, ada animal biology dan plant biology gitu ya. Masing-masing itu diselesaikan selama 2 jam. Tapi gak cuma itu Sobat Pingin FM, mereka juga menyelesaikan teori komprehensif selama 4 jam. Wow, ini panjang banget ya. Emang sih kayaknya tuh harus bersakit-sakit dahulu untuk bersenang-senang kemudian. Mereka tuh harus ngoyo dulu ya untuk akhirnya mendapatkan medali-medali yang sangat-sangat membanggakan ini. Tapi dibalik siswa-siswa yang super keren ini, mereka tuh juga dididik dan didampingi oleh orang yang pastinya keren banget dong, yaitu didampingi Agus Dana Permana, Fauzi Nasution dan Ahmad Faizal sebagai pembina dan pendamping tim. Tapi apapun itu ya Sobat Pingin FM, ini semoga menjadi contoh untuk anak-anak bangsa lain biar kita tuh juga terus melakukan prestasi yang membanggakan ya.
2: Single on Penguin FM.

Setelah merilis Sweet Love pada bulan Januari lalu, Stevenson Chess kembali mengejutkan para penggemarnya dengan membagikan karya baru berjudul Home to Mother. Dalam lagu ini, penyanyi dan penulis lagu asal Amerika ini menggandeng Stephen Day untuk berkolaborasi. Sebelum dirilis resmi, Home to Mother rupanya pernah dibawakan Stevenson Chess dalam acara penggalangan dana For Los Angeles pada 28 Januari 2025 lalu. Lagu ini kabarnya juga akan masuk ke dalam album studio keduanya yang akan dirilis tahun ini di bawah Mercury Records dan juga Republic Records.

0: Kenapa sih nak pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
0: Bosen deh lagunya masih ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
3: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Pingin FM, your sweet music station, small steps, big impact. Sahabat Pingin FM, gimana nih? Sudah disambut juga ya sama lagu yang bikin kita agak sedikit berjoget lah ya. Gak yang sedih-sedih gitu, karena ini malam minggu, say. Jangan sedih-sedih, harusnya happy ya sahabat Pingin FM. Tapi kalau misalnya Anda bikin pengen makin happy di malam minggu ini, bisa yuk dengerin lagu biar makin good mood malam minggunya ya kan. Ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, bisa juga DM Instagram dan juga fanpage Facebook kita di Penguin FM Bali. Dan sekarang Sally lagi live TikTok ya, bisa dipantengin aja di sana, bisa request juga lewat live TikToknya Sally di @penguinfmbali. Ih, pastinya di live TikTok ini ada Bu Dayu Jegek, halo Bu Dayu, ada Mbak Ari juga, ada Kak Johannes yang request lagunya, yang request lagu Call It Off Emotional Oranges featuring Jaehyun. Okay. Sebentar ya, Kak Johannes, habis ini Sally bakal ceki-ceki apakah ada lagunya, harusnya sih ada ya. Terus juga ada Mbak Ari request lagunya Fabio, Aku Berjanji. Ini sudah Sally prepare juga spesial untuk Mbak Ari tercinta gitu ya. Terus ada Mbak Titin juga tadi menyapa Sally. Halo Mbak Titin, senior aku. Mbak Titin, malam minggu kayaknya di Banjar aja ya Mbak Titin ya. Terus juga ada di WhatsApp yang sudah request, ini ada Mbok Kadek di Sidemen. Malam Sally, lagunya bikin semangat nih, A1 yang Take On Me. Makasih. Oke, Sally bakal prepare untuk Mbok Kadek gitu ya. Terus ada Kak Gustu yang sudah menyapa Sally lewat WhatsApp nih, mau request Die Die, soundtracknya Piala Dunia 2026 ya, dari Shakira dan Burna Boy. Ini juga Sally bakal prepare untuk Kak Gustu, ditunggu aja untuk lagunya ya Kak. Kemudian ada di Telegram ya, di Telegram kita lihat. Oke, di Telegram ada Kak Aryan Putra di Uluwatu, mau request lagunya Sienna Spyro, Material Lovers. Thanks a lot Sally. Thank you juga Kak Aryan Putra sudah request lagu. Sally bakal muterin ya untuk lagu-lagu yang sudah di request lewat TikTok, terus juga lewat WhatsApp. Dan buat yang belum request, you chills, Sally bakal tungguin sampai jam 8 nanti ya. Pokoknya bisa WhatsApp Telegram 0811 393 494, bisa juga DM Instagram dan juga fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Dan kalau misalnya pengen join di live juga bisa ya di TikTok @penguinfmbali. Pokoknya Sally bakal tungguin spesial untuk Anda sahabat Penguin FM.

Made Small Steps, Big Impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu, nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok.

0: Jakarta, Indonesia. Cinta Indonesia.
1: Sahabat Wingin FM, ini ada kabar menarik juga di Indonesia ya. Kalau misalnya UNESCO itu baru saja mau merevalidasi status Raja Ampat, dan ini juga disiapkan oleh Kemenpar. Terus juga sejumlah langkah itu sudah dilakukan guna mendukung proses revalidasi UNESCO di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Salah satu fokus utamanya sih untuk melakukan penataan destinasi ya, destinasi wisata biar tetap berkelanjutan. Terus juga katanya Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana itu bilang kalau misalnya ia telah meninjau langsung ke Raja Ampat buat melakukan koordinasi bareng pemerintah daerah dan pelaku industri setempat. Plus, beliau juga menyampaikan kalau nanti di sana itu bakal dipasang 136 mooring buoy pelampung tambat ya di kawasan Raja Ampat itu. Nah, ini gunanya untuk melindungi lingkungan setempat biar tetap cantik ya. Jadi terumbu karang di lautannya itu juga dilindungi lewat pemasangan mooring ini, sahabat Pingin FM. Jadi kawasan Papua Raja Ampat ini nanti biar tetap cantik pastinya dan terjaga. Terus juga Menpar kita ya, Bu Widianti tadi itu juga bilang kalau misalnya di Papua nanti itu juga ada proses pengelolaan limbah biar di Papua sana tetap bersih, asri, cantik, dan mengundang para wisatawan luar untuk datang berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Raja Ampat ini. Pokoknya kita bikin Raja Ampat itu semakin cantik, semakin ciamik, tapi tetap harus diperhatikan ya, biar kita tidak menzolimi orang sana. Tetap harus mengutamakan warga-warga lokal sana. Gak cuman kita ambil aja pariwisatanya ya, tapi juga kita peduli dengan orang lokal sana, sahabat Begin FM.

Maze, small steps, big impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Maze, small steps, big impact.
1: Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

Station Small Steps Big Impact. Sobat Bingin FM, emang ya kalau seseorang yang sangat indah di masa lalu tuh kayak gak pernah bisa tergantikan oleh siapapun. Walaupun sekarang kita menikah atau menjalin hubungan dengan seseorang yang berbeda, tapi yang namanya kenangan manis gitu ya, gak bisa dilupakan gitu aja ya kan sama Sobat Bingin FM. Dan kalau misalnya Anda Sobat Bingin FM pengen bernostalgia mengingat masa lalu atau mengingat masa-masa perkenalan dengan pasangan Anda sekarang, bisa yuk request lagu ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Bisa juga DM Instagram atau fanpage Facebooknya Penguin di Penguin FM Bali. Dan sekarang Sally tuh lagi live ya di TikTok. Bisa yuk cus melipir aja ke TikToknya Penguin FM Bali. Nah, di Penguin, di TikToknya Penguin ini sudah ada Nini Zeren yang request lagunya Gigi. My Facebook ini juga sudah Sally siapin, udah masukin ke playlist. Ditunggu ya untuk Nini. Terus juga tadi ada Kak Ari udah request Fabio Asher, udah Sally puterin juga. Dan ini ada siapa lagi ya yang sudah bergabung, ada KMBS 24, terus juga ada Mbak Rosi dan ada Mbak Romi tadi yang lagi di jalan motoran bareng Pak suami. Bah, enak banget ya malam minggu motoran sama suami tercinta, apalagi ada anak gitu ya. Katanya tadi anaknya tuh minta bakso gitu. Tapi malam minggu enak banget sih emang ya Sobat Wingin FM kalau quality time sama keluarga, jalan-jalan walaupun cuman sekedar motoran di deket-deket rumah aja, tapi itu udah bikin kita happy ya gak sih? Nah, biar Anda tuh makin happy Sobat Wingin FM, bisa menikmati malam minggu di mobil, di rumah gitu ya, sambil dengerin lagu kesayangan Anda yang bakal seliputerin sampai jam 8 nanti. Jadi ini masih ada waktu lah ya, 36 menit lagi Sobat Penguin FM. Cus WhatsApp Telegram 0811 393 494, bisa DM Instagram di Penguin FM Bali atau lewat live TikTok ya di Penguin FM Bali. Ini satu lagu Kelly Clarkson yang Happier Than Ever bakal Sally puterin untuk menemani malam minggu Anda.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Music Station Small Steps Big Impact Sobat Wingin FM. Barusan sudah terputar Mandy Moore yang Only Home, yang kalau diinget-inget ini lagu udah jadul banget dan merefleksikan kalau dia mungkin sedang lagi kayak cinta banget sama seseorang, ya gak sih? Ya kan? Tapi ngomongin soal cinta, emang soal cinta itu bikin kita happy ya, kalau misalnya kita tuh mencintai seseorang dengan setulus hati, ya gak sih? Tapi kalau misalnya malam minggu ini Anda lagi sama seseorang yang membuat Anda mencintai dia dengan sepenuh hati gitu, ya semoga Anda menikmati malam minggu ini ya dengan happy pastinya, dengan orang tercinta. Dan ini waktunya Sally sudah harus pamit ya, sudah jam 8 pas gitu. Dan habis ini ada Suma Wijaya yang bakal nemenin Anda sampai jam 12 malam. Nah ini Sally sih udah dijemput sama anak dan suami tercinta gitu ya, jadi Sally harus pamit dulu. Terima kasih yang sudah request dan sudah bergabung lewat live TikTok tadi. Terima kasih banyak dan semoga malam minggu Anda itu menyenangkan ya. Yaudah, Sally pamit. Bye.

Pingguin FM, your sweet music station, small step big impact. Wow, gimana nih, sudah menyala malam hari ini sama FM. Sudah ada Suma Wijaya nemenin Anda sampai nanti di jam 12 malam. Jadi yuk sekarang kita asikkan dengan lagu-lagu favorit Anda dari playlistnya Pingguin FM Bali. Boleh dong kita angkat tangannya sambil joget-joget. Karena kan hari ini adalah hari yang sangat spesial gitu kan. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang ditunggu-tunggu selama satu minggu penuh. Dan sekarang boleh kita rayakan bersama, buat happy dengan orang-orang tercinta tentunya. Langsung yuk kasih tahu semua mau dengerin lagu apa lagi di WhatsApp Telegram aja di 08113934. Dan juga bisa di Instagram dan juga fanpage Facebook kita di @PinguinFMBali. Terus di X pun bisa di @RadioPinguinFM dengan formatnya masih sama. Kasih tahu saya yuk nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Jangan lupa juga buat follow account TikTok kita di @PinguinFMBali. Di sana banyak banget referensi tempat liburan yang bisa Anda kepoin. Jadi siapa tahu di berhubung ini masih weekend gitu kan, apalagi nanti bakal ada hari raya, ada satu tempat yang nyantol di hati Anda dan bisa Anda kunjungi, ya kan? Atau mungkin mau dapat notif live kita, karena kan beberapa hari, beberapa waktu gitu kan, beberapa penyiar akan melakukan live, jadi biar tidak ketinggalan live dari kita. Langsung yuk follow TikTok kita di @PinguinFMBali. Terus yang mau streaming boleh banget sekarang gabungan dulu di live.radiopinguinfm.com. Kalau kena Bu Nana ini udah menyapa juga, on time banget Bu Nana ya. Wey, Suma Malming ya on air. Bener kan, perdana di bulan ini Suma on air di malam minggu ya, malam yang tunggu-tunggu menemani malam hari Anda. Langsung yuk semangat katanya. Siap, semangat juga buat Bu Nana dan buat yang lain. Biar semangat yuk, saya tungguin requestan Anda sampai nanti di jam 12 malam.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Riza Kira Sundabam, semangat gak sih dengan lagu-lagu seperti ini? Kan malam minggu gitu, sudah muncul, sudah datang. Jadi biar harinya makin asik Sundabam, biar nanti malam juga makin semangat, makin membara. Malam hari ini langsung kita dengerin lagu-lagu favorit Anda. Yuk, mau lagu apa lagi? Semua puterin, langsung kasih tahu aja di WhatsApp atau Telegram di 0811 3 93 494. Bisa juga di Instagram dan juga fanpage Facebook kita di Penguin FM Bali. Di X pun bisa, di Radio Penguin FM. Terus formatnya, kasih tahu saya yuk nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Dan sekarang sudah ada yang muncul juga malam hari ini. Wah, wah, wah, sudah mulai mengabsen rupanya ya. Ada Moromi, selamat malam. Tadi ada Bu Nana juga yang udah on time banget. Ini kalau Bu Nana tadi requestannya adalah Dermot Kennedy, Kiss Me. Habis ini semua bakal putarkan lagunya. Terus sapa-sapanya untuk bestie-bestinya seperti biasa. Nanti kalau udah disapa, sapa balik ya. Ada Gustu, Dayukanya, Asriani, Juninati, Iga Panceneki, Bujro Anam, happy listening Penguin. Siap, terima kasih buat bestie-bestie Bu Nana sudah di calling-calling, yuk sapa balik ya. Sudah izin gak doi katanya siaran malam? Tidak ada doi ya, semua masih single. Ya, semua Wijaya single gitu ya. Gak dong, izinnya sama orang tua aja dulu ya. Terus apa nih, barusan di roasting. Gak apa-apa. Maksudnya kalau yang sering-sering di roasting itu, jodohnya nanti bakal spesial Bu Nana. Jadi doain saja ya, nanti ketika semua menemukan jodoh, jodohnya langsung yang tepat gitu kan. Ya, makasih buat Bu Nana ya, buat requestannya ditunggu nanti. Dan buat bestie-bestie silakan calling-calling balik Bu Nananya. Terus doain semua jangan lupa. Ya, ini ada Mbak Dian Kesuma juga, selamat malam. Katanya libur, nah kan udah tahu ini surprise malam hari ini. Jadi tadi dikabarin sama Koko, oh, bisa gak sih siaran? Cuma bisa. Jadi langsung deh semua siaran hari ini. Soalnya kayaknya kangen deh kalau gak siaran gitu kan. Jadi semua muncul deh malam hari ini, biar kita bisa seruan bareng gitu kan. Kapan lagi? Malam ini kan kayaknya udah lama banget cuma gak menyapa. Jadi sekarang lah semua akan menyapa apa Anda sebenarnya, biar kita bisa ngobrol malam minggu kan. Udah lama kita gak ngobrol di malam minggu. Kira-kira Anda ngapain malam minggu ini? Ya, requestnya Silaun Seven, sederhana. Oke, salam-salam nanti deh sama bacain. Ada Moromi juga, terus ada Sukma juga. Selamat malam buat Sukma, kabar baik ya Sukma ya. Sukma gimana kabarnya? Nanti sama bacain salam lengkapnya di jam 9 aja ya. Terus ada Amin Mimar juga, selamat malam Om Swastiastu, sudah menyapa juga di malam hari ini. Happy Sunday ya, amin ya. Mungkin nanti untuk absent crew boys-nya belum ada kali ya. Biasanya nanti maleman. Ditunggu ya. Terus ada Putus Tuan, selamat malam. Sudah menyapa juga dari seputaran Tiang Batu. Terima kasih sudah mengabsen awal-awal. Buat yang lain, yuk jangan mau ketinggalan. Kasih tahu Suma mau dengerin lagu apa malam hari ini, biar Suma juga bisa siapin lagunya. Terus kita bakal ngobrol juga sama BM. Jadi ini ada hal yang gak jauh-jauh dari kita gitu ya. Ada gak sih yang favoritnya minum kopi gitu, yang suka minum kopi? Nah, jadi semua bakal bahas kopi sebenarnya FM. Ada apa dengan kopi makanya? Yuk kita simak bareng-bareng ya. V dan H. V dan H. V dan H. Nah, siapa nih yang suka minum kopi? Nah, buat sahabat FM, ini kan kopi ini sering dianggap sebagai cara sederhana untuk meningkatkan semangat dan energi di pagi hari. Namun, penelitian terbaru menemukan bahwa kebiasaan minum kopi dalam jumlah sedang juga bisa berkaitan dengan kesehatan mental yang lebih baik. Saya baca dari cnnindonesia.com, sebuah studi yang dipublikasikan di Journal of Affective Disorders menemukan bahwa konsumsi 2 hingga 3 cangkir kopi per hari dikaitkan dengan risiko stres, kecemasan, dan depresi yang lebih rendah. Melansir dari Headline, para peneliti menggunakan data dari UK Biobank dan menganalisis informasi kesehatan 461.586 orang yang memiliki kondisi mental baik di awal penelitian. Nah, seluruh peserta dipantau selama kurang lebih rata-rata 13,4 tahun sebenarnya. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah sedang sekitar 2-3 cangkir per hari ini berkaitan dengan risiko gangguan
suasana hati dan stres yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak minum kopi atau mengkonsumsi lebih dari 3 cangkir per hari. Tapi sebaliknya, konsumsi 5 cangkir kopi atau lebih setiap hari ini justru dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan kesehatan mental. Masih juga dari Medical News Today, manfaat paling optimal saat minum kopi ditemukan pada konsumsi 2 hingga 3 cangkir per hari. Jumlah ini juga konsisten ya, dengan berbagai penelitian sebelumnya yang mengaitkan kopi dengan manfaat kesehatan lain, seperti menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan umur panjang. Namun, para peneliti menegaskan pentingnya konsumsi dalam batas wajar, sebab semakin tinggi konsumsi kopi, manfaatnya justru cenderung menurun dan bisa berubah menjadi efek negatif. Selain itu, para ahli menekankan bahwa menjaga kesehatan mental tetap membutuhkan pola hidup yang seimbang, tidur cukup, rutin berolahraga, makan sehat, menghabiskan waktu di alam, serta menjaga hubungan sosial tetap menjadi faktor utama dalam menjaga suasana hati dan juga kesehatan mental kita.

0: harus ada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
2: Fresh single on Penguin FM.

grup musik legendaris asal Yogyakarta, Silaun 7, resmi berusia 30 tahun pada tahun ini. Merayakan perjalanan panjang 3 dekade di industri musik tanah air, band yang beranggotakan Duta Mojo, Eros Chandra, dan juga Adam Subarkah ini memberikan kejutan manis bagi para penggemarnya dengan merilis single terbaru berjudul Sederhana. Proses produksi lagu ini ternyata sudah rampung sejak tahun 2024, berbarengan dengan single Memori Baik yang sebelumnya telah dirilis. Keputusan untuk merilis karya dalam bentuk single satu demi satu merupakan strategi pilihan Silaun 7 untuk menyesuaikan dengan dinamika industri musik saat ini.

May Small Steps Big Impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan nanti bisa jadi kebiasaan.

Ingat gak sih sempat viral banget di TikTok dulu lagu ini dengan gerakan khasnya. Siapa yang udah pernah buat VT ini? Ya kan? Ini satu lagu dari King Promise Terminator Sound FM yang di request oleh Sukma. Selamat malam dulu buat Sukma dan buat semua sahabat Sound FM yang udah gabungan bareng sama Ujia di Nuansa Malam Weekend di malam minggu ini. Kalau dari TikTok ini sudah ada beberapa yang udah gabungan. Selamat malam buat Mbak Ari Munmun. Tadi udah menyapa juga, lagunya ditunggu ya Mbak Ari Munmun. Tadi requestnya adalah lagu dari Rosé, Toxic Till The End. Terus kalau Mama Rosé sendiri nyambung ya lagunya Rosé, sekarang Mama Rosé. Mama Rosé tadi request lagunya Heart to Heart yang Root ya, yang katanya lagi agak gini ya, menyala ya kepalanya. Ya, tapi kita relaxan dulu Mama Rosé dengan lagu-lagu favorit Anda gitu kan, buat semua sahabat Moon FM juga yang mungkin hari ini lagi mumet, lagi banyak pikiran atau ada yang dikangenin gitu kan. Boleh kita relaxkan pikiran Anda dengan lagu-lagu favorit biar bisa nyanyi juga, atau ada kangen dengan seseorang, boleh juga disalam-salamin dulu satu persatu bestie-bestinya. Apalagi udah weekend, udah libur, pasti yang biasanya ketemu di kantor gitu kan, gak ketemu dulu nih hari ini selama 2 hari. Dan bisa juga kita tetap berhubungan, berkomunikasi dengan salam menyapa gitu kan. Ada siapa lagi ya? Ada Adi Kurniawan. Saya belum baca semuanya tadi. Ada Moromi, ada Kenzi Garwita, ada Mak Dian Kesuma. Sudah menyapa juga. Terima kasih ya. Terus ada Mak Mangkueni juga. Selamat bergabung dari live kita di TikTok di @PinguinFMBaliI. Yang mau gabungan juga, yuk langsung Sound FM meluncur di @PinguinFMBaliI ya. Semua udah mulai live TikTok. Terus ada Aridinamika juga yang udah bergabung. Untuk Sukma nanti semua bacain di jam 9. Mak Dian juga udah di-play lagunya. Udah beberapa semua putarkan lagunya, ada minimal masih mengetik, ditunggu ya. Oke, buat yang lain Sound FM langsung aja kirimkan requestan dan juga salam-salam Anda di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita ya, di Instagram juga fanpage Facebook @PinguinFMBaliI dan di X @RadioPinguinFM. Saya tungguin sampai nanti di jam 12 malam. Formatnya jangan lupa kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Yuk dikirim satu persatu biar bisa saya siapkan. Penguin News. Penguin News. Sahabat Moon FM, Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pembangunan sebanyak 93 sekolah rakyat tahap 2 yang terus berjalan di berbagai daerah akan diupayakan agar selesai sesuai target jadwal, yakni pada 20 Juni 2026, sehingga dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Dikutip dari cnnindonesia.com, saya Subawijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

Penguin FM, your sweet music station, small step, big impact. Gimana Sabda FM, gak kerasa waktu cepat banget berlalu kan, apalagi bersama dengan orang tersayang. Tapi sama siapa sih malam hari ini menikmati malam minggu Anda bersama doi, bersama keluarga, atau mungkin kayak bersama diri sendiri aja seperti saya. Tapi walaupun saya bersama diri sendiri di sini, saya tidak sendiri karena di sini udah banyak banget yang nemenin juga dari live-nya Penguin FM Bali. Jadi walaupun sendiri siarannya, tapi ditemani dengan sahabat Penguin FM yang juga udah gabungan. Siapa aja ini? Saya mau cek-cek dulu, ada Kakak Yuanita. Kak Yuanita, tolong dong cerita-cerita. Kita bakal mendengarkan cerita-cerita, ya kan, yang belum diceritakan dari tadi ya. Baru di spill-spill dikit, tapi gak dicerita-ceritain nih. Gimana nih buat orang penasaran aja. Ada Mama Rusi Ananda, selamat bergabung. Ada Ma Ari Moon juga, tadi udah lagunya diputerin ya, Mama Rusi juga Ma Ari. Terus ada Moromi di Jimbaran, sudah bergabung juga. Ada Kak Kenzi Garwita juga. Pasar Reksa, selamat bergabung. Ada Dian Kesuma, ada Aditya. Hai Aditya, salam kenal ya. Aditya, dari mana sih? Ada Dalem juga, terus ada siapa nih? Ada Mak Dian, masih tetap layar. Awas loh Mak Dian. Mak Dian lagi mengendalikan keuangan soalnya nih, agak harus fokus gitu kan. Berabe kan, hilang satu. Terus ada siapa lagi nih yang udah bergabung? Boleh dong, yuk gabungan dulu sebenarnya web. Kita cerita, kita ngobrol dari TikTok Penguin FM Bali. Jadi biar bisa lihat semua siaran juga. Dan yang mau dengerin lagu favorit, mau request, biar sih bisa juga sampai nanti jam 12. Langsung yuk kasih tahu semua mau dengerin lagu apa di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Wah, ada Mak Panca nih udah muncul. Selamat malam buat Mak Panca. Gimana? Apa kegiatan malam minggunya Mak Panca? Ada sandal jepit juga. Hai Suma. Wow, sandal jepit banget gak? Nama username Fendi. Hai Fendi. Oke deh, semua mau sapa-sapa dulu ya. Yang mau request nanti boleh komen-komen aja dulu di TikTok. Boleh sama menyapa dulu, ya kan? Bersilaturahmi dulu biar saling kenal satu sama lain. Ada Amin Mimbar, selamat malam buat Amin Mimbar. Requestnya adalah Papa Ute. Oke, salam selamat malam Suma Wijaya. Salamnya buat crew boys yang sudah pada nongkrong di Mimbar Sel Singaraja. Ada Mario, hai Mario, gimana kabar? Ada Revan juga, kabarnya baik ya semua, semoga semuanya. Terus ada juga Dimas, Diki, Husnul. Selamat nongkrong di malam mingguan. Thank you Sui, thank you juga buat Amun Nimbar. Dan juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 crew boys. Mario, Revan, Dimas, Diki, Husnul. Semangat pokoknya. Sekarang Suma mau siapin dulu lagunya Papa Ute, nanti dengerin bareng-bareng, semoga makin happy juga di Jimbaran lagi. Moromi di Jimbaran ya, di Singaraja maksud saya ya. Oke, makasih ya. Ada Ami Utami sama bergabung, ada BP sama bergabung juga. Terus lanjut Moromi, tadi sudah menyapa juga malam Suma. Moromi Jimbaran request Mikasa Cinta Laura Wis Santika. Salam buat Pak Suami Dilan, bagusnya Mama, Mbok Dian Kesuma, Mbok Titin, Mbok Desmar. Mbok Titin kemana nih ya? Apa udah tidur malam-malam? Malam minggu kok tidur selit sih? Mbok Titin dipanggil ya, disalamin sama Mbok Romi. Terus ada Mbok Desmar. Mbok Desmar juga sudah muncul tadi. Mbak Iga Pancaneki, pas banget nih masih gabungan di TikTok. Mama Rosie juga masih gabungan. Budayu Asriani, Budayu ada panggilan. Dan semua sahabat Penguin FM, selamat istirahat semua. Terus Suma semangat siaran ya, sehat bahagia selalu. Terima kasih buat Moromi di Jimbaran. Terus Mak Panca, panjang umur sekali ya disapa sama Moromi, langsung menyapa juga. Request lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadib Basalama. Salamnya buat semua yang lagi stay tune aja. Aku menikmati malam mingguku di kantor. Wow. Di kantor ya. Lembur, pulang lembur, terus mampir gym sejam. Wow, tetap mengutamakan olahraga juga ya. Jadi tetap sehat nih. Lumayan buat ngurangin penat seminggu ini. Wah, semangat ya Pak Panca. Semangat malam minggu semua. Terima kasih. Terima kasih juga buat Pak Panca. Semangat ngantor. Udah selesai dong. Udah dapat nge-gym kan. Selamat istirahat deh. Kalau gitu ada Yansu. Yansu sudah bergabung.
Kakak Yuanita, tolong nih, semua nanti ketinggalan cerita nih. Bolehlah cerita nanti, semua bakal scroll-scroll ya. Buat yang lain, saudara BEM yang mau request, kalau mau di TikTok juga bisa. Tapi ya itu risikonya ya, rentan terlewat. Jadi kalau mau ya, kalau berkenan, boleh langsung dikirimnya di nomor yang sudah tertera 0811 393 494. Itu bisa di WhatsApp, bisa juga di Telegram, tergantung Anda suka yang mana ya. Oke, lanjut. Tadi ada Mbak Panca, sekarang ada Mbak Dian Kesuma. Wow, ini memang lagi mengendalikan keuangan ya yang begitu banyak, tapi bukan uangnya. Iya, iya, iya. Ini masih merangkai uang, bunga-bunga uang gitu kan. Bagus, bagus. Keren banget memang ya. Mbak Dian satu ini kreatif. Terus lagunya udah di play tadi. Salamnya buat Moromi, Mbak Desmar, Mbak Titin, dan semua sahabat pengguna FM. Buat semua semangat siaran dan terima kasih. Makasih juga buat Mbak Dian. Semangat ya, fokus-fokus Mbak Dian. Awas silang satu. Terus ada lagi Yoga. Hai Kak Yoga. Kak Yoga lagi apa nih, nge-gym nih ya. Ini sama kayaknya hobinya, terlihat dari profilnya soalnya. Home Utada Suma siap. Terima kasih buat Kak Yoga. Lagunya udah diputarkan tadi ya, suka sempat didengerin. Terus ada Putus Stone juga yang udah mau nyapa dari seputaran yang batu hadir. Siap, terima kasih buat Putus Stone. Terus lanjut saya mau sapa dari Klungkung ya, ada Ari Dinamika. Kalau Ari tadi request lagunya adalah, gak ada request, cuma hadir aja ya. Iya deh, absennya terima. Kalau mau request juga bisa, Ari ditunggu. Terus ada Sukma, hai Sukma yang ada di Nusa Dua, selamat malam. Ini masih online, wah masih stay tune ternyata ya. Modern lagunya Terminator dari King Promise. Salamnya untuk sahabat Penguin, selamat malam. Selamat malam minggu. Untuk Kasuma, semangat siarannya dan terima kasih. Satu kata untuk hari ini, tidak perlu validasi untuk siapa dirimu, karena setiap orang punya pandangannya sendiri atas dirimu. Iya benar kan? Kalau kita pusing dengan pandangan orang lain, repot banget kan? Orang punya banyak pandangan terhadap kita. Cukup kita aja yang memandang ya. Lagunya yang membakar semangat. Wah, siap. Biar semangat kerja sampai jam 10 malam. Semangat ya buat Sukma yang lagi kerja. Terus tumben Kak siaran malam mingguan. Iya, iya, tumben ya. Jadi karena tumben, yuk ramaikan malam hari ini. Kita happy-happy bareng dengan lagu-lagu favorit Anda tentunya. Terus, makasih ya buat Sukma yang Indonesia 2, semangat kerjanya. Semua mau lanjutin dulu untuk menyapa lagi yang belum disapa. Ada lagi ya yang belum disapa, kayaknya udah semua deh. Amunimar udah, Moromi juga udah. Terus lanjut dulu ke Telegram, ada Rian Putra. Requestnya tadi Say My Love, Thank A Lot semua. Oke, thanks a lot juga buat Rian Putra yang ada di Uluwatu. Oke, semua cek lagi, apakah ada yang terlewat? Kayaknya enggak ya. Ada Baby One sama bergabung, ada Lina Jinarti sama bergabung. Terus siapa lagi nih? Kayaknya udah semua deh. Oke deh, semua mau cek-cek dulu, mau sapa-sapa ulang yang baru gabungan dari TikTok kita. Bapak Anca masih stay tune. Oh, Titisan Ultraman sama bergabung. Mama Rose juga masih ngobrol. Mbak Ari, Kak Yuanita, Moromi, Mbak Dian. Titisan Ultraman mau request lagu apa? Ditunggu ya. Dan buat Anda juga yang mau request malam hari ini, masih semua uji tungguin lagunya. Mama Diresmi, makasih tap-tap layarnya. Ini udah like-like loh. Terima kasih ya. Dan buat semua yang tetap layar, terima kasih banget. Gak kerasa udah 3,4K aja nilai kita di malam hari ini. Wah. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu lagu-lagu spesial yang udah di request langsung aja. Ini dari Wisnu Santika, Cinta Laura Kill, Michasa buat Moromi yang udah request dari Jimbaran. Yuk kita dengarkan.

0: Maze Small Steps Big Impact.
1: Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Pinguin FM, your sweet music station, small step, big impact. Sahabat Pinguin FM, bintang Borneo FC Samarinda Mariano Peralta dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim 2025-2026. Meski gagal membawa klubnya menjadi juara, nah Mariano Peralta sepanjang musim ini bermain gemilang dengan mencetak 20 gol dari 34 pertandingan bersama Borneo FC di Super League. Penyerang sayap asal Argentina ini mengalahkan para pesaingnya seperti Beckham Putra, Alano, Juan Villa, serta Federico Barba untuk menyabet gelar pemain terbaik musim ini. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Sumau Jaya untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingguinfm.com.

Maze, small steps, big impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

0: Now I know. Now I know.
1: Pinguin FM, your sweet music station, small step, big impact. Sahabat Pinguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Akuot. Nah, menurut studi nih, Sunda FM, liburan tiap 2 bulan sekali bisa meredakan stres karena pekerjaan. Wah, wah. Iya sih ya, American Psychological Association APA menunjukkan bahwa bekerja terus-menerus tanpa jeda dapat meningkatkan risiko stres berkepanjangan, kecemasan, gangguan tidur hingga kelelahan emosional. Terutama pada pekerjaan dengan tekanan tinggi, kurangnya waktu untuk pemulihan juga dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Karena itu nih, mengambil waktu istirahat, liburan singkat maupun cuti berkala dinilai penting untuk membantu tubuh dan pikiran kembali pulih. Beberapa studi penilai liburan singkat yang dilakukan secara berkala, misalnya setiap sekitar 2 bulan sekali, dapat lebih efektif dibanding menunggu liburan panjang setahun sekali. Gimana nih menurut Anda, sahabat Pinguin FM?

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Penguin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Bingung FM, your sweet music station, small step, big impact. Jane, main kebas, main FM. Siapa nih yang suka lagu ini? Absen dulu dong. Ya, ini sudah saya putarkan lagu untuk membuat kita lebih semangat lagi makin malam, walaupun ini sudah mulai ada yang menguap ya, saya sendiri. Yang bergabung di live pasti tahu nih, semua berapa kali udah nguap dari tadi, tapi karena masih diajak ngobrol seru deh. Ah, deh katanya, kata Mak Dian, bener kan? Mak Romi juga kemarin juga sempat bilang anaknya suka lagu ini juga kan. Ada yang suka lagi enggak lagu ini? Saya juga suka, makanya tadi kayak mau di-play gas aja gitu kan. Terus ada yang udah bergabung, ada Suryadana tadi udah bergabung dari TikTok, ada hilang. Hilang lagi tuh. Yuk bergabung yuk Sound FM, langsung ramein TikToknya kita di @penguinfmbali. Saya masih live sampai malam hari ini. Terus mau sapa-sapa dulu deh yang belum saya sapa dari live kita. Oh, masih ada Marose. Apakah nanti sampai end live ini menemani, karena Marose bilang hari ini full nih. Terus ada Meromi di Jimbaran. Gimana Meromi? Packingannya udah gini, udah selesai atau masih persiapan nih? Terus ada Gustur Aditya juga, ada Mak Dian Kesuma ya, sudah stay tune bareng kita di live di El Penguin FM Bali. Yang lain yuk gabungan lagi, kita ramaikan malam hari ini. Terus, oh Dilan suka ini, sering juga request sebelum semua siaran di Penguin. Wah, ya ya ya, banyak yang suka kan lagunya. Terus kalau dari WhatsApp ini ada Bligos Bawa, selamat malam buat Bligos Bawa yang sudah menyapa malam hari ini. Halo, selamat malam semua Wijaya brother. Selamat malam Bligos. Ini request lagunya apa nih? Kabarnya baik ya semua hari ini. Bligos kabarnya gimana? Semoga baik juga di sana ya. Lagunya It Kitab, sedia aku sebelum hujan. Salam relasi malam ini Baby Jasmine, Tari Halona, Ayu Putriani, Ayu Mirah Dwiyanti, Putri Bidayanti, Dewin Hai, Budian Kesuma, Muastak, Iga Pajodeki, Butitin, Dayu Asriani, Bujuninati, Agus Oki, terima kasih. Makasih ya buat Bligos Bawa udah request lagu, terus ditunggu lagunya bakal semua siapin. Ada Mojuninati, tadi disalamin sama Bligos Bawa juga. Ini tadi udah muncul juga, semoga tidak tidur ya. Ya, karena kemarin Suma menjadi teman tidurnya. Jadi ditinggal tidur sama Mojuninati ya. Jadi Suma on air menemani tidurnya Mojuninati. Jadi semoga aja enggak kebawa mimpi gitu kan. Terus oh ini masih dibalas, berarti masih aman ya. Oke. Makasih lagunya udah keplay, weh mantap Mojun. Lagunya tadi adalah Beyonce, If I Were a Boy. Jadi itu request aja dari Mojuninati ya, sama FM. Salam balik untuk Bligos Bawa. Bligos disalamin balik sama Mojuninati ya. Udah Mojun, udah disalamin. Mojun tumben nih begadang malam minggu, ada apa gerangan? Ya, apakah melanjutkan episode-episode yang belum sempat ditonton? Atau mungkin ada hal khusus nih, ngumpul-ngumpul mungkin ya masih on? Tumben loh Mojun. Apa yang membuat Mojun nih masih on jam segini? Apakah besok mau jalan-jalan atau gimana nih? Terus ini udah ada yang bergabung juga dari TikTok, ada Blokir, ada siapa lagi tadi ya? Udah hilang. Cepet soalnya naik-naiknya. Terus hai Kak Blokir, selamat bergabung, salam kenal ya. Mas tahu aja masih nonton ya kan? Tahulah, kelihatan. Kalau Mak Dian bilang kelihatan dari kuku, bener nggak sih? Bisa kelihatan dari kuku nih Mak Dian nih, semua ikut-ikut aja. Terus ada siapa? Ada Imelda, sama bergabung buat Kak Imelda. Imelda. Terus ada Nasar juga tadi request lagunya adalah lagu dari Alec Warren yang Ordinary juga sudah saya putarkan. Salam buat Papang, buat Papang. Salam kenal katanya Dimas, Eka, Agus, dan Alkru. Makasih Kasuma Ujiya, makasih juga buat Nasar ya. Terus lanjut lagi yang belum saya bacain, ada Kadek Giri Mahendra yang sudah menyapa dari Sanur ya. Sanur Kaja request lagunya Little Mix yang Black Magic, udah di play tadi ya. Terus Amin Mimbar udah juga dibacain. Oke, kayaknya udah semua yang masuk udah semua bacain.
Lanjut, sekarang mau sapa-sapa dulu. Ini ditanya sama Rosi, ini HP-nya Suma? Tidak, ya. Ini HP dari Penguin, ya. Suma cuma meminjam sebentar, jadi bukan HP-nya Suma. Jadi diintip-intip sama Mama Rosi kayak tadi kelihatan, ya. Jadi Suma udah baca-baca. Ini buat sahabat pengguna HP yang udah menyapa, ya. Jadi Suma baca-baca, tadi udah ada Amir Udin yang menyapa, ada Kadek Hendra. Terus ada juga Komang Aryani, selamat bergabung. Ada Dek Demahes dari Angan Tak Kehadir. Kadek Kiri, selamat malam. Request lagunya Parel William dan juga Daft Punk, Get Lucky. Okay. Terus Kadek Hendra, Fireflies, Komang Suwerti, Sibang KJ Hadir, With Harmoko. Sudah menyapa juga dari Riau. Terima kasih ya buat Kakak With yang udah bergabung. Terus mau kirim salam buat fans radio semua aja, buat semua, semoga sehat selalu and terima kasih aja. Terima kasih buat Mas With Harmoko, ya. Terus lanjut lagi buat yang sudah bergabung dari fanpage Facebooknya Penguin FM Bali. Ada Cuman Landung, selamat malam buat Cuman Landung, buat Dewa Boncu juga di Ubud. Terus ada Pandi Tombong Nang Serokadan dari Serokadan Bangli. Sang Tuketes, selamat malam dari Gianyar. Ada Bobo, selamat malam Bobo. Terus ada Igusti Ayu Parwati dari Denpasar, Ciko Maria hadir. Ada Morai, hai Morai, selamat malam, ikutan juga nih, salam sama DAK, ya. Terus ada Ketut Ari Sugidenasan dari Padang Sambian hadir, Igede Sudana juga hadir, Ketut Kalpa juga hadir, dari Suwok Buleleng, ada Abah Waisel dari Gianyar, ada Madehen Rasa Putra dari Desetua Marga Tabanan, terus ada Oka Mulyata dari Padang Sambian hadir. Oke, siap deh, terima kasih buat semuanya yang masih stay tune malam hari ini, yang belum request lagu, yuk request dulu lagu kesukaan Anda, biar bisa saya siapin, ada Kak Ninda Harum juga selamat bergabung, ya. Langsung aja yuk, Sound FM yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam, masih bisa, semua mau ya, masih nemenin sampai nanti di jam 12, masih ada 2 jam lagi, langsung dikirim sekarang aja requestannya, biar bisa saya siapin lagu favorit kesukaan Anda. Langsung yuk, dikirim di 0811-393-494 WhatsApp atau Telegram, bisa by chat aja, ya. Instagram dan juga fanpage Facebook juga bisa di @PenguinFMBali dan di @RadioPenguinFM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Hayo, ini udah ada berapa juga yang udah masuk, biar langsung bisa saya siapin lagunya dan kita dengerin bareng-bareng. Untuk dikes bawa langsung yuk, tanpa menunggu lama, lagunya Suma siapin, Gitap, ini dia, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

0: dari Jungkook dan juga BTS Never. Ini lagu Piala Dunia gitu kan, pada waktu itu tahun 2022 ya kan. Ini lagunya benar-benar membuat kita semangat, walaupun judulnya Dreamers gitu kan, pemimpi. Tapi jangan mimpi dulu ya, jangan tidur dulu. Kalau bisa, tapi kalau udah capek gak apa-apa ya, beristirahat. Tapi ini seneng deh, sekarang udah makin banyak yang gabungan. Tadi ada Dipta, hai Dipta, Pekli ya, udah menyapa Suma malam hari ini. Ada Wulan Bali juga. Kalau Dipta tadi requestnya udah kita dengerin bareng-bareng tadi ya, lagunya adalah One Direction yang History, yang tadi udah bernyanyi itu requestan dari Dipta alias Pekli. Terus ada Wulan juga, Wulan Bali, selamat malam. Nggak malam mingguan nih? Nggak. Saya di sini saja sendiri ya, sendiri siarannya. Terus senangnya bisa menyapa sahabat Bunda FM ya. Jadi walaupun sendiri di sini tapi tidak terasa sendiri. Nah, gimana konsepnya itu ya? Ya gitulah ya. Terus ada Mbak Arimun, masih Moromi, siapa deh? Boleh saya mau absen-absen dulu satu persatu lagi. Mama Rose masih bergabung, ada Mbak Arimun udah muncul lagi. Terus Moromi, ada Gustu, Mak Dian Kesuma. Sekarang semua mau bacain dulu, ada Bigus Bawa kayak ketinggalan tadi relasinya, lagi dua. lagi satu ya. Ada Gaya Sri Cahyanti, lagi satu. Tadi disalamin sama Bigus Bawa ya. Salam ya Bigus ya buat Gaya. Terus ada Gustu Raditya juga, selamat malam buat Gustu. Tadi Gustu request lagunya dari Shakira ya sebenarnya, Dai-Dai. Ini soundtrack Piala Dunia juga, tapi tahunnya tahun 2026. Dulu juga yang nyanyi Waka Waka kan, Waka Waka gitu kan. Ini requestnya itu udah diputarkan tadi, udah bernyanyi Shakiranya. Salamnya buat Bli Barbar, terus juga buat Papa Oci, Koko David, ada Ojan, terus ada Koko David, Bujuro Anom, Budi Nana, terus Bunda Pancaneki, Kakak Erik ya disalamin Rick, terus ada Mama Rosi, Mama Rosi juga disalamin, masih ada juga kayaknya, langsung denger deh. Langsung ya. Terus ada Kakak Edo Marvel, ada Bunda Yu Asriani, Kak Tika, ada Kak Hidaryani, Kak Eva, terus ada Wak Sultan Oji, Kak Dian Kesuma, Kak Meta Rosita, ada Bli Dewo juga. Dan itu aja, oke? Makasih ya buat Gustu. Oh iya, tadi gini ya, menang ya, gininya persipnya. Ini cuma cek tadi beritanya banyak banget ya yang muncul di topik-topik di hari ini. Selamat lah ya buat Persib Bandung yang udah winner, champion. Oke deh, makasih buat Gustu Raditya. Kayaknya semuanya udah saya bacain. Yang belum request, yuk langsung aja request sahabat NFM. Requestnya masih bisa dikirimkan di WhatsApp atau Telegram. Masih cukup panjang waktu saya menemani Anda. Jadi kita isi yuk dengan lagu-lagu favorit Anda dari playlistnya Pinggu Dave Bali. Lagu Indonesia bisa, lagu mancanegara juga bisa. Cihui, ada Ucup Cap Cip Cup udah muncul. Request lagu apa Cup? Boleh dong kasih tahu semua ya, biar bisa saya siapin. Nanti bisa kirimnya di WhatsApp atau Telegram, nomor yang udah tertera. Kalau di live TikTok udah ada ya nomornya di atas saya. Boleh nanti dikirimin di sana, itu bisa di WhatsApp atau Telegram by chat di 0811 393 494. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Bisa juga dikirim di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinggu FM Bali dan di X at Radio Pinggu FM. Oke. Nah, sekarang semua mau bahas dulu sebenarnya FM hal-hal tentang hubungan lagi. Jadi kalau ngomongin tentang hubungan itu pasti ada up and down-nya, setuju kan? Nah, kalau lagi up, lagi bagus-bagusnya, kita pasti senang, bahagia, dan hati bagaikan taman yang sedang berbunga-bunga. Tapi kalau ya dari fase up gitu kan, dari bahagia, pasti ada masanya itu kita ada di dalam fase down atau fase di mana ada perselisihan kecil yang seringkali menjadi pemicu konflik yang lebih besar. Nah, jika tidak ditangani dengan bijak, situasi ini bisa menguras energi dan bahkan merusak ikatan yang telah dibangun bertahun-tahun bersama dengan pasangan. Oleh karena itu, sahabat Pinda FM, penting banget nih bagi kita setiap pasangan untuk memahami cara mengelola perbedaan pendapat agar nantinya ini tidak berujung pada pertengkaran yang merugikan kita dan juga pasangan kita. Ini saya baca dari Vibra.com. Mendefinisikan konflik dengan jelas dan fokus pada solusi adalah langkah awal mencegah perselisihan kecil menjadi besar. Praktik empati melalui mendengarkan aktif dan juga validasi perasaan pasangan ini bisa memperkuat ikatan emosional dan mendorong keterbukaan satu sama lain. Membiasakan pengampunan dan melepaskan hal-hal sepele membantu menjaga keharmonisan serta menemukan kembali inti hubungan yang lebih dalam. Mampu melepaskan hal-hal kecil menunjukkan kedewasaan emosional dan prioritas yang tepat dalam hubungan ini memungkinkan kita dan pasangan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, memperkuat ikatan emosional, dan memastikan bahwa setiap perselisihan kecil tidak membesar menjadi batu sandungan yang tidak perlu yang bisa merusak keharmonisan hubungan dengan pasangan.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, small step, big impact. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram mamasa_id. Nah, sahabat FM, studi menunjukkan olahraga FOMO bareng teman bisa bikin kita awet muda loh. Nah, gimana nih? Jadi, sebuah penelitian berjudul Exercising Alone versus with Others and Association with Subjective Health, Status in Older Japanese, The Jage Cohort Study, ini menemukan kalau orang yang olahraga bareng orang lain, ini cenderung punya kondisi kesehatan yang lebih baik dibanding yang olahraga sendirian. Nah, peneliti juga menemukan efek positifnya tetap terasa meski frekuensi olahraga mereka sama. Artinya, faktor sosial kayak ketemu teman, ngobrol, saling menyemangatin, sampai punya komunitas ternyata ikut berpengaruh buat kesehatan jangka panjang. Makanya nih, sekarang banyak orang mulai pindah dari nongkrong doang, jadi nongkrong sambil gerak. Jadi kalau sekarang timeline-nya isinya orang-orang olahraga bareng gitu ya, mungkin mereka bukan lagi sekedar ikut tren, tapi lagi investasi biar tetap sehat dan juga awet muda. Gimana nih menurut Anda, sahabat Penguin FM?

May Small Steps Big Impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu, nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok.

Penguin FM, your sweet music station, small step big impact. Ini dia satu lagu Fish Tarot, requestan dari Gestri yang udah bergabung dari TikTok at Penguin FM Bali. Yuk yang lain yang mau gabungan juga, mau kasih tahu Suma mau dengerin lagu apa malam hari ini, sambil salam-salam sama orang spesial, boleh kasih tahu aja. Sebenarnya web langsung dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, bisa juga di Instagram dan juga fanpage Facebook kita di at Penguin FM Bali dan di X at Radio Penguin FM. Dan sekarang yuk masuk, cukup lagunya aja yang gak masuk logika gitu kan. Sekarang requestannya masuk-masuk dulu yuk, biar langsung semua bisa siapin lagu-lagu

favorit Anda. Mau salam-salam juga bisa ya. Ini yang baru sih, Mih, nambah kerjaanku jadinya semua aku itu cari hiburan loh. Iya kan, biar makin asik. Nanti kalau ada lagu yang Suma tahu gitu kan, nanti boleh di komen-komen lirik-liriknya, nanti coba Suma bakal membacanya dengan nada. Jadi kan bisa kita sambil terhibur dengan lagu dan juga nada yang diketikkan dalam komen live kan. Terus ada Moromi, selamat malam, masih bergabung. Ada Gio Satria juga tadi dengan requestan lagunya sudah diputarkan. Hai Kak Sucita, ada Kak Sucita ini diam-diam baik Kak. Boleh dong, komen-komen salam kenal buat Kak Sucita yang udah bergabung dari TikTok kita juga. Boleh Kak, kenalan dulu kita malam hari ini. Terus lagunya nada-nada cinta. Oh, ya kan, mulai-mulai ya. Ini Mama Rose udah mulai mengetikkan lirik-lirik lagu dari live kita. Boleh yang lain juga, siapa tahu Suma tahu lagunya. Nanti coba Suma baca dengan nada. Gitu ya, sekarang challenge-nya ada Ongki Kurniawan. Hai Kak Ongki, selamat bergabung. Terus kalau dari WhatsApp-nya Penguin FM Bali yang belum bergabung, boleh bergabung dulu. Yuk, kirim di WhatsApp by chat di 0811-393-494. Sekali lagi di 0811-393-494. Langsung yuk dikirim sekarang. Udah ada Agus Ade juga dari WhatsApp, itu request lagunya Barcena Best tadi, Ruang Baru. Salamnya buat sebuah sahabat Pink FM. Terus buat semua, makasih. Makasih juga ada Erik, selamat malam buat Erik. Tadi Erik request lagunya Aqua My Oh My, udah diputarin lagunya Erik ya. Salam semua, apa kabar? Kabar baik, gerah banget katanya unggasan semua jadi susah tidur. Wah, semoga sekarang udah nyenyak tidurnya ya. Semua salam ya buat Motin, Mbak Iga, Gustu, Gus Bawa, Mbak Rom, Mbak Dian Kusuma, Mbak Desa, Rosi, Edo, Sukma, Oki, Astag, semua sahabat Pengguna FM, semangat semuanya. Siap, terima kasih. Special thanks Sukma yang sedang siaran tera, thank you. Oke, makasih juga ya buat Erik. Semoga sekarang udah bisa tidur. Kalau enggak nanti sampai closing temenin Suma Wijaya siaran ya. Terus ada yang belum kebaca kayaknya udah deh, udah semua. Ada Randy, hai Randy. Makasih ya udah gabungan dari TikTok kita. Buat yang lain juga boleh yuk gabungan biar makin ramai kita ngobrol sambil dengerin lagu-lagu favorit Anda. Tinggal 1 jam lagi, yuk kirimnya sekarang aja.

0: May Small Steps Big Impact.
1: Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, small step big impact. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Bushio. Nah, unik banget nih sebenarnya FM. Jepang pasang rambu jalan khusus untuk pengendara waspada kucing tiba-tiba melompat. Kan serem banget kan? Dan banyak terjadi tiba-tiba ada kucing melompat ke jalan, lari dengan kecepatan kilat. Gitu kan bikin kaget ya, jantung bikin deg-degan. Dan dikeser gitu kan. Nah, Jepang dikenal memiliki berbagai rambu unik di jalan raya, sudah web salah satunya rambu bergambar kucing yang dipasang untuk mengingatkan pengendara agar lebih waspada. Rambu tersebut biasanya ditemukan di kawasan yang memiliki populasi kucing liar yang cukup banyak, terutama area pemukiman hingga destinasi wisata yang terkenal dengan keberadaan kucing jalanannya. Beberapa wilayah seperti Aoshima dan Tashirojima bahkan dijuluki sebagai pulau kucing karena jumlah kucing di sana disebut melebihi populasi penduduk. Kehadiran rambu ini bertujuan mengurangi risiko hewan tertabrak kendaraan, sekaligus ini bisa mengingatkan pengemudi bahwa kucing sering muncul mendadak saat menyeberang jalan sempit atau area perkampungan. Wah, bagus ya, ini ada tanda kucing sering lewat gitu kan, jadi kita udah waspada. Kalau di tempat kita ini perlu atau enggak sebenarnya? Gimana nih menurut Anda? Boleh dong cerita bareng Suma Wijaya ya.

inspiring words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

Pingwin FM, your sweet music station, small step big impact. Selamat malam, Pingwin FM. Sebuah lagu, ya ini menandai akhir-akhir perjumpaan kita di malam hari ini bareng semua Wijaya. Karena semua mau balik dulu nih, karena udah mau jam 12 malam. Tapi thank you banget, terima kasih buat semuanya udah nemenin. Kalau dari TikTok ini masih ada Mama Rose yang masih berbincang-bincang dengan Mbak Dian. Terus ada siapa lagi ya? Ada Mbak Arimun, ada Mbak Desuja, terus ada Blokir juga nih. Mbak Arimun dan juga Blokir, apakah orang-orangnya masih on ya? Saya curiga nih. Ya, kayaknya dari tadi ini nonton live-nya tapi gak ada komen sama sekali. Curiga saya ya. Saya yang menonton ya, live saya yang menonton beliau-beliau ini. Jadi ya semoga aja hari ini bisa istirahat semuanya. Kalau kata Mbak Dian tidur. Tidur mereka. Ya gak apa-apa lah ya. Yang penting terhibur malam hari ini. Kita bisa seru-seruan bareng. Terus saling sapa-menyapa juga. Dan dengerin lagu favorit tentunya. Makasih ya buat semua udah nemenin. Udah ramein dari kota lagu favorit. Terus ada yang semua belum baca gak sih? Kayaknya udah semua yang dibaca deh. Dari WhatsApp dan juga dari Telegram. Oke deh. Sekarang semua mau balik dulu, happy weekend, sebenarnya masih ada satu hari weekend tersisa, jadi istirahat dulu biar besok lebih baik lagi, lebih semangat lagi, semuanya pamit, see you.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
1: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
2: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: FM Music Music Station, small steps big impact. One two step. Langkah-langkah kecil emang gak kelihatan gitu ya, tapi sebenarnya sih langkah-langkah kecil ini adalah yang mengawali sebuah capaian-capaian besar nantinya, ya kan? Jadi walaupun kecil nggak apa-apa, ya sekarang nggak berarti, tapi nanti coba lihat, ya ternyata itu berarti banget, ya nggak? Nah, kalau kita ngomongin tentang one two step, bentar lagi ini kan udah mau Piala Dunia 2026, ya nggak sih? Bentar lagi pokoknya ya, jadi penasaran ya, seperti apa sih kisaran harga tiketnya, kemudian ajang akbar tersebut ya. Kira-kira harga termurah tiketnya tuh berapa ya kira-kira ya?
1: Sport Update. Sport Update.
0: Setelah dicek-cek nih ya dari situs resmi FIFA, harga tiket entry level untuk dapat menyaksikan langsung pertandingan Piala Dunia 2026 itu dijual mulai dari $60 atau senilai 1,1 juta. Tapi tiket dengan harga termurah itu dilaporkan tersedia untuk 104 pertandingan alias seluruh laga di Piala Dunia 2026 termasuk babak final. Nah, ada syarat dan ketentuannya. Harga tersebut dikhususkan untuk penonton yang negaranya lolos ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jadi khusus untuk negara-negara yang lolos aja. Itu kalau nggak salah ada 48 ya. Sementara untuk harga tiket termurah untuk kategori umum itu berkisar di angka $140 hingga $250. Kalau melihat kursnya itu ya kisarannya itu ya menyentuh 2,4 juta. Sampai dengan 4,4 juta. Wow, lumayan atau lumayan ya? Put your hands

0: temanku. Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

Urban Music Music Station, Small Steps Big Impact, Rockabye. Kalau sekarang ini ada teman yang lagi sedih, lagi pingin dihibur, ayo dong hibur temannya ya. Diajakin refresh, diajakin refreshingnya ke Ubud aja ya. Datangnya ke Toyo Ubud nih, karena Toyo Ubud ini punya paket lengkap buat Anda nih untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 saja per orang ya. Kemudian kalau misalnya mau staycation bisa banget Dakeong Unique Lodge. Siap memanjakan Anda dengan kamar mewahnya ya. Kemudian kalau misalnya suka banget sama camping, kegiatan camping, ya udah datangnya ke Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Untuk harga dan detail silakan hubungi 0811-3831-2503. Nah ini buat teman-teman yang lagi cari tempat gathering atau outing nih bareng krunya, bareng staff-staffnya, bareng teman-teman kantornya. Yuk ke Toyo Ubud aja ya, cukup bayar Rp425.000 per orang. Ini sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Tuh kan cocok banget ya. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering. Kumpulin teman-temannya tuh minimal 20 orang saja. Yuk bikin momen spesial bareng Toyo Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toyo Ubud.

0: De que no me extrañas.
1: Pino for Music, Music Station, Small Steps, Big Impact. Judulnya aja bagus ya. Ini lagunya juga keren banget ya. Lumayan bisa buat kita joget-joget bentar di pagi ini ya. Kalau sekarang ini lagi menikmati perjalanannya untuk keluar kota Denpasar, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai di tujuan. Ada Lingga yang sudah menyapa saya, makasih banget Lingga. Keluar kota terus ya Lingga ya. Iya, keluar kotanya, keluar Denpasar aja gak apa-apa ya. Keluar kota Denpasar menuju Mengwi, itu keluar kota juga sih namanya. Thank you banget sudah menyapa. Ya lagunya tadi udah diputerin. Kemudian yang lain gimana nih? Yang lain kasih tahu saya dong lagu kesukaannya, yuk. 08113934 udah kebuka lebar-lebar buat sahabat Bunga FM ya. DM di Instagram juga boleh, komen di fanpage Facebook juga boleh, at Bunga FM Bali atau di X at Radio Bunga FM.
2: Berita sepekan.
1: Sahabat Bunga FM, Presiden Irlandia Catherine Connolly mengaku sangat bangga saat adiknya Margaret Connolly ditangkap pasukan Israel saat bergabung dalam misi kemanusiaan untuk jalur Gaza Global Sumut Flotilla pada 18 Mei lalu. Margaret Connolly merupakan satu dari 6 warga negara Irlandia yang ditahan Israel saat ikut konvoi kapal Global Sumut Flotilla. Kapal-kapal mereka dicegat di Laut Internasional. Israel kembali menculik 2 warga negara Indonesia lainnya merupakan bagian dari relawan armada kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang menuju jalur Gaza, Palestina. Pada 20 Mei lalu, WNI relawan GGSF yang total berjumlah 9 orang seluruhnya telah ditawan Israel. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti angkat bicara soal ketemuan Kementerian Komunikasi dan Digital yang mencatat 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online atau judol. Ironisnya, 80 ribu diantaranya merupakan bocah di bawah usia 10 tahun. Muti menduga kuat ratusan ribu anak tersebut awalnya terjebak karena ketidaktahuan serta minimnya edukasi dan mitigasi. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Berita Sepekan di Mutra Pagi Weekend.

SNBP-mu merah? Join Almed Biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai Best Private Campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Do you know? Come on, let's go. I thought you
2: were dead. Aduh, baru mulai nonton filmnya udah putus-putus aja.
3: Andin, pasti kamu nggak pakai Vigonet ya?
2: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
3: Ya jelas tahu dong. Soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP dan rasio upload downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
2: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
3: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
2: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
3: Ya udah, Din, langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
4: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
5: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
6: Vigonet, high speed internet bikin hari-harimu makin lancar.

May Small Steps Big Impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

Music Station Small Steps Big Impact. Bahagia, ya. Oke aja sahabat penerbang muda, temenin kita di Mutra Pagi Weekend. Gimana kalau sekarang ini, pagi ini kita sudah bisa menikmati suasana pagi ataupun momen-momen terbaik untuk mengisi ulang energi. Mudah-mudahan ya. Karena beberapa dari sahabat penerbang muda report nih ke saya ya, via WhatsApp. Katanya lagi menikmati suasana pagi di lapangan, lagi menikmati suasana pagi di pantai, lagi menikmati suasana pagi di kebun. Lagi ngapain di kebun? Berkebun katanya ya. Ya mumpung cuacanya cerah. Ya bener banget sih ya. Kalau pagi-pagi seperti ini, suasana minggu pagi emang bisa jadi momen terbaik kita nih untuk ngisi ulang energi, ya kan? Dari jalan santai, kemudian nikmati kopi atau teh hangat di balkoni, di teras rumah. Ngobrol bareng anak-anak, ya kan? Baca buku, atau sekedar berjemur nih, nikmati udara, ya kan? Seperti teman saya yang lagi